0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena siapa juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar untuk bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar. Sudah mulai dari awal tahunnya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan sesuai jadwal ya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih, karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing. Laporan
9: khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah siapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2.874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
11: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan saya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
12: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay. Mas Joshua.
13: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
12: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon lain itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30 triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
14: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan setelah warta berita dari Pro 3, berikut informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
1: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Kakak mau terka baju, ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Ya baik, benar tadi sudah kita dengarkan Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita ke program selanjutnya di program Pojok Informasi. Pendengar, kita ke wilayah Mahakamulu. Kapolres Mahakamulu mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara berkelanjutan di wilayah Mahakamulu. Ajakan tersebut disampaikan kepada bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga generasi muda dari ancaman bahaya narkoba yang dinilai dapat merusak masa depan masyarakat maupun lingkungan sosial. Ya, pendengar, dilansir dari rri.co.id, Kapolres Mahakamulu AKBP Eko Alamsyah menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan aparat kepolisian semata, namun membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, peran keluarga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga lingkungan sekitar sangat penting dalam mencegah masuknya pengaruh narkoba di tengah masyarakat. Pendengar, penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat memicu meningkatnya tindak kriminalitas serta merusak masa depan generasi muda. Pendengar, masyarakat diminta lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Polres Mahakamulu juga terus melakukan pendekatan melalui edukasi sosialisasi serta kegiatan preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar dengan frekuensi 103,3 MHz. Berdengar masih di informasi yang sama, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Makamulu diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kapolres Makamulu menilai edukasi sejak dini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat juga sangat dibutuhkan guna mempersempit ruang gerak peredaran narkotika. Pendengar, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Karena itu masyarakat diimbau tidak takut melapor apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Selain melakukan penegakan hukum, pihak kepolisian juga terus menggencarkan pendekatan persuasif melalui sosialisasi di lingkungan masyarakat maupun kalangan pelajar sebagai langkah pencegahan dini. Nah, pendengar, ikuti terus informasi seputar Kutai Barat dan Makamulu melalui siaran Radio Republik Indonesia Sendawar. Dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan baca berita lengkapnya di rri.go.id. Ya, baik pendengar, sesaat lagi tepat pukul 9.00 kita akan mendengarkan relay program Halo RRI dari Radio Republik Indonesia Pro 1 Samarinda yang akan menghadirkan beragam informasi dialog interaktif serta layanan masyarakat untuk Anda.
1: Menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran.
0: Dan bagi pendengar yang berada di luar jangkauan siaran radio, tetap dapat mendengarkan siaran kami di RRI Sendawar melalui aplikasi RRI Digital kapanpun dan dimanapun Anda berada. Selain itu, beragam informasi dan berita terkini juga dapat Anda baca dan mengunjungi portal resmi kami di rri.go.id. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan sekaligus saya saat ini pamit dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semangat menjalani aktivitas di hari ini.
2: Yang tangkap ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
3: Lah barang mengapa? Rumah tuh perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang, ikan kakatua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakatua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Tidak menangkap ikan kakatua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya. Dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar, ya bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
8: Welcome home.
7: Loh, kalian kok ada di sini?
8: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
7: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
8: 100 buat kamu.
9: Suara siapa tuh?
7: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
8: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
10: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
11: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio pada saat ini, saya Ahmad Junaidi, rekan Denny Kartikasari, dan juga rekan Andri ya di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita mengundang Anda ya untuk berpartisipasi mengenai dengan keluhan ataupun juga aduan Anda berkaitan dengan pelayanan publik ya yang Anda alami. Yang mana di kesempatan Halo RRI ya, Anda bisa menghubungi kami di 0541736566 dan juga di 0541743495 ataupun juga di WhatsApp di 0811554476. Ya, yang mana apa kabar ya Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun ya. Yang mana di kesempatan hari Jumat ini kita juga akan menghadirkan ya jawaban dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh penelpon, yang ini pada hari Senin tanggal 25 Mei lalu ya. Antara lain adanya yang kita teruskan yaitu berkaitan dengan ya yang disampaikan oleh Pak Ridwan ya, berkaitan dengan siaran RRI ya di wilayah Tanah Grogot, yang mana sudah kita sampaikan juga berkaitan dengan keluhan Pak Ridwan ya, pemancar di Tanah Grogot itu memang sudah tim teknik ya sudah melakukan pengecekan, yang mana kerusakan semua peralatan pemancar itu diketahui terbakar dan rusak akibat radiasi petir, dan semuanya pemancar telah dibawa ke Samarinda dan saat ini dilakukan pengecekan dan juga perbaikan ya. Begitu jawaban untuk Pak Ridwan ya di Tanah Grogot Kabupaten Paser begitu. Kemudian juga dari IDAI Kalimantan Timur ini berkaitan dengan MBG ya, kami sudah meneruskan namun belum ada tanggapan ya begitu ya dari pihak IDAI mengenai dengan menu MBG ya. Dan di kesempatan pagi hari ini juga ya sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Ada Bung Hanye di Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
1: Selamat hambat.
0: Selamat hambat Bung Hanye.
1: Iya. Saya juga mau tanya bagaimana perangkat relay Pro 1 Samarinda yang di Sendawar ini.
0: Tahun-tahun
1: tidak pernah ada kan, tidak pernah meng-on air. Jadi kalau mau dengar itu paling ya kalau apa RR Samarinda apa
0: RR Sendawar
1: merilai, iya merilai. Nah jadi kalau bisa ya ya kami juga mau ini
0: merilai
1: Samarinda.
0: Betul,
1: kalau bisa nah, jadi kalau bisa jangan yang lama-lama seperti lagu-lagu apa itu Mbak Ano amai Jung
0: ya, Cibaran Mida ya.
1: Iya, jangan lama-lama, jadi kita Pro 1 Samarinda yang relaynya di Sendawar ini segera diperbaiki. Jadi kalau kerusakannya apa sebabnya sambar petir, kalau rusak kelamaan betul perbaikannya bertahun-tahun, apakah karena memang tidak ada alatnya atau bagaimana? Kalau memang tidak ada alat, kalau bisa ganti baru. Banyak duitnya. Nah itu kalau untuk keperluan kebutuhan apa namanya pemancar, saya yakin lah pasti bisa lah itu. Kan ada terima apa bingkisan dari LDII.
0: Bah, yeah.
1: Saya lihat dia tidak pakai plastik amai Jun. Dia pakai rotan dari bambu.
0: Oh, ya anyaman begitu ya.
1: Anyaman. Ini orang berbagi tetapi juga tidak apa dibagi itu tidak berdampak kepada lingkungan kan, jadi cepat terurai. Waduh, luar biasa Mai Jun. Saya hanya dua ini. Kemarin saya pergi ke Melak lewat di apa namanya di Karangrejo, tahu Mai Jun di Karangrejo dekat apa namanya masuk pelabuhan CPO itu. Ini begini banyaknya apa namanya lumpur-lumpur. Nah, lumpur-lumpur itu kalau hujan begini dia licin, bisa menyebabkan orang jatuh. Nah, kalau panas itu dia jadi debu. Kami berharap ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, daripada you nongkrong-nongkrong di kantor, you cek-cek ke situ. Nah, jangan tunggu laporan kepada bupati. Bupati itu enggak yang ngurus anu debu-debu itu, tetapi iulah yang punya pekerjaan. Nah, itu tolonglah pihak perusahaan kalau bisa itu disemprot. Nah, disemprot supaya jalan itu bersih. Nah, nanti kalau bisa nanti suruh apa namanya KL dengan Andre ke siapa cek itu.
0: Iya. Yeah.
1: Supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, ada dusta di antara kita, ada ujon lagi, ujon apa berbohong lagi.
0: Iya, nah, berburuk sangka, iya.
1: Nah, itu kalau saya dekat situ bah memang ramai di situ, tapi saya, ya alhamdulillah saya kan jauh. Tapi ya, sebagai pengendara ya kita merasa terganggu, apalagi masyarakat di sekitar situ kan kalau apa? Debu-debunya itu berterbangan kalau pas lagi musim panas. Yang kedua, ini ke balai jalan. Walaupun balai jalan kemarin pertanyaan saya tentang tanggapan mereka tentang parit di jalan nasional ditutup warga. Nah, karena mereka, saya tidak tahu apakah memang itu sudah disampaikan apa memang tidak disampaikan, saya tidak tahu juga itu. Ini lagi-lagi saya berharap kepada balai jalan, karena ada proyek apa namanya proyek jalan nasional yang dari apa simpang Kalteng sampai ke apa namanya ke belak sana. Nah, saya berharap ini Amajun kalau bisa balai jalan prioritaslah dari simpang raya menuju ke rumah sakit umum daerah Harapan Insan Sendawar, karena di situ Amajun parah jalan itu, supir itu kalau bawa kendaraan seperti orang mabuk. Kalau ular masih lurus dia jalan biar dia badannya bengkok-bengkok begitu. Nah, ini lubang banyak. Nah, saya minta balai jalan jangan memikirkan kami yang sehat ini, tetapi orang-orang yang tidak sehat mau berobat ke rumah sakit umum HIS itu yang perlu. Nah, jangan orang sudah sakit tambah sakit lagi.
0: Iya, saat ini kondisinya masih rusak nih hubungannya ya.
1: Oh, Amajun masih bagus, jalan ke kuburan Amajun. Kuburan muslimin itu masih bagus, yang kuburan muslimin barok itu. Kalau ke rumah sakit umum HIS itu Amajun, bukan hanya yang sehat yang sakit, yang mati aja kalau bisa teriak itu teriak di Amajun. Nah, jadi kami minta supaya balai jalan itu kalau bisa prioritas lah, diprioritas lah jalan apa dari simpang raya menuju ke rumah sakit umum HIS, karena itu jalan itu penting. Nah, penting juga bagi yang sehat. Bagi kalau saya sih jarang pergi ke situ. Nah, penting juga bagi orang-orang yang turun kerja macam yang sakit
0: untuk lalu lintas juga.
1: Ya, itu pesan orang-orang yang mati itu untuk balai jalan. Nah, itu ada yang orang-orang mati itu. Tolongnya kasih taunya, kasihan kami yang mati ini. Tuh ambung-ambung jalan apa? Jalan rusak gitu.
0: Okay,
1: nah, itu harapan kami, tolong disampaikanlah kepada balai jalan.
0: Good hambat.
1: Sampai kawan.
0: Iya, baik, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat nih ya sudah bergabung ya. Terima kasih, ini akan kita coba sampaikan ya begitu ke tentunya Balai BPJN ya wilayah Kalimantan Timur ya. Kita saat ini sudah tersambung juga ini dengan Pak Iwan Nur Marwan ya, Ketua Tim TMB RRI Samarinda ini. Pak Iwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Jun.
0: Iya, Pak Iwan ini silahkan tanggapannya berkaitan dengan dari Pak Ridwan ya, dan juga ini ada Bung Hanya juga tadi menyampaikan kapan ini relay RRI Samarinda di Sendawar mungkin bisa diaktifkan kembali. Silahkan nih Pak Iwan.
2: Baik, terima kasih Mas Jun. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para pendengar kita yang ada di Sendawar maupun yang di Tanah Grogot. Untuk pemancar SP Sendawar kita sudah melakukan perbaikan, dan kita juga pemesanan spare part yang rusak. Kemarin kita udah dapat itu alat yang kita pesan, ternyata kita pasang masih ada lagi yang rusak, hanya bisa 600 watt keluar kemarin bersama vendor. Nah, kita juga diarahkan sama distributor yang teknisi yang membuat pemancar itu, ternyata ada bagian-bagian yang masih terlewatkan dalam pengecekan. Nah, ini kita masih pemasanan ulang lagi spare part itu. Nah, spare part itu lumayan mahal harganya. Kita pesan kemarin ada dua, lumayan lah harganya. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini udah datang dan kita akan pasang, tapi dengan panduan oleh teknisi distributor pembuat pemancar itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi, sehingga pemancar SP Sendawar bisa terpasang di bulan Juni, awal bulan Juni insya Allah. Terkait pemancar tanah grogot, saya juga mohon maaf, kami kemarin tim teknik udah melakukan pengecekan dan perbaikan di tanah grogot, namun tidak bisa kami atasi karena kerusakan lumayan parah. Pemancar kita, baik itu receiver di TV, exciter dan PA pemancar, semuanya terkena radiasi petir, semuanya rusak. Jangankan pemancar, listriknya pun rusak juga, sehingga kami juga melapor PLN dan PLN juga memperbaiki. Kemudian juga peralatan TPRI yang di sana, khususnya pengamanan arrestor grounding mereka juga terbakar. Sempat satu malam listrik tidak bernyala, mungkin karena kerasnya petir itu. Namun alam kan kita tidak bisa melawan. Kita sudah berusaha membuat pengamanan peralatan, namun itu ada batasnya. Tapi kita usahakan juga untuk RRI Relay Tanah Grogot akan kita perbaiki dan kita akan udarakan lagi. Namun kita harus juga, masyarakat harus sabar lah, karena kadang-kadang spare part ini yang membuat kita agak lambat, karena tidak ada dijual di Samarinda. Nah, kami fokus dulu ke untuk Sendawar, mudah-mudahan dalam bulan awal Juni ini udah bisa. Kemudian kita akan juga bertahap ke
0: Tanah Grogot.
2: Mulai Tanah Grogot, kita udah melakukan pengecekan, semua power supply terbakar, dan nanti kita akan carikan spare partnya, mudah-mudahan bisa kita cepat atasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf para pendengar. Terima kasih Mas Jun.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Iwan ya atas konfirmasinya di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu tadi ya pendengar, tanggapannya dari Ketua Tim TMB RRI Samarinda, Bapak Nur Marwan ya, berkaitan dengan pemancar ya, yang juga disampaikan oleh Pak Ridwan dan juga Bung Hanya tadi ya di Sendawar Kutai Barat. Ya, kebetulan ini juga ada, sudah bergabung ada Pak Ridwan ya di Tanah Grogot Kabupaten Pasir. Pak Ridwan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Mohon maaf lahir batin
0: juga nih.
3: Ada hal ini. Berkorban relai kita ini kena hawa petir. Ini yang ku dengar ini Joska relai ke Kumala ini tiap pagi ini. Berita nggak mati-mati ini, kalau Kumala itu kan sama Joska itu kan di relai, nah ini sama yang station apa itu yang atapnya kayak nggak ada di Gajah Mada itu yang ceramah agama, nah itu yang saya dengar.
0: Oke.
3: Jadi gini, ada dua ini yang saya sampaikan juga pagi ini. Saya nunggu tadi dari malamannya tadi pagi-pagi dua. Terpaksa saya pakai YouTube. YouTube itu kan lambat berapa menit. 1 juta menonton menunggu. Nah itu saya itu kan yang nonton tuh cuman 1-2 juta itu luar biasa di YouTube. Subscribernya 583 berapa itu kan gitu kan di RRI. Kan aku ketik RRI Samarinda YouTube. Nah, aku enggak ngedownload RRI Playgo yang lain sementara karena aku fokus di rumah ini kan berantakan ini masih ini kan. Nah, jadi terkait itu tolong 5 menit atau 10 menit lah on sudah YouTube itu gitu kan. Saya dengar yang saya penting itu pagi sore berita itu. Nah itu kan saya sama halo ini ya hidup itu ini kan online tadi ya Junaidi kan Mbak Deni on gitu. Tapi kalau bisa dari setengah 8 itu sampai jam 9 satu jam setengah lah. Ini kalau beritanya itu cuma berapa menit sudah mati sudah itu pagi sama sore itu YouTube-nya itu ya itu juga tolong itu membantu saya juga karena relain kita rusak kan.
0: Baik.
3: Saya bingung kenapa kok di yang disambar itu cuma di gunung itu di gunung SMA itu. Nah karena langganan nasi saya yang COD itu dekat itu dekat sekali teteh itu di situ yang antar tiap hari ke rumah.
0: Kalau aduannya apa ini Pak Ridwan?
3: Ada dua ini, ada satu nih.
0: Oh ya siap.
3: Jadi karena saya mendengar kemarin di berita itu, saya apresiasi dulu salam presisi buat Polres Paser AKBP Novi yang mengungkap curanmor kemarin. Nah itu kan saya dengar sore dengan pagi itu kan. Nah artinya gini, saya pengen tahu itu ada yang manggil sekuter, ada yang diantar itu kemarin dapat. Saya pengen taunya gini rilisnya gitu. Mereka ini orang asli sini atau orang pendatang? Itu yang saya sampaikan. Walaupun sudah rilis sampai pelakunya itu gitu kan. Nah terus motor-motor yang dicuri itu kemarin di berita itu kan disuruh datang kita ke sana bawa STNK atau apa. Nah karena motor ponakan saya itu tahun 2012 ke 2011 itu beberapa menit aja dia parkir di plaza itu sama STNK-nya itu sama helmnya. Diambil itu kan sudah 10 tahun yang lalu. Nangis ponakan saya itu. Kemudian teman saya di Muara Samu baru lunas sehari malam di parkirnya Ninja RR itu hilang juga. Nah pertanyaan saya kan di sini kita bisa tembus batu licin ke selatan sana apalagi ada IKN kan. Nah jadi oknum-oknum ini yang curanmor ini orang mana kan? Mungkin dia masarkan di sini gitu kan? Karena itu kan pas ditangkap di mana markas mereka itu gitu kan? Nah kalau kemarin itu kan saya dengar aja mereka tertangkap, silahkan datang kalau ada yang kecurian motornya gitu kan? Itu yang pertama. Kedua juga rumah saya kan sudah sampaikan nawa sama Om Jum. Rumah saya kan selama saya tinggal. Saya tinggal di sini nih. Itu juga dicongkel itu, dimalingin cuman berkas, baju-baju, apa itu semua itu. Cuman aku udah ngeliat kan, diberantakin lemari apa itu dicongkel itu.
0: Ini rumah yang di mana ini, Pak Ridwan?
3: Yang di Jone.
0: Kalau yang
3: di belakang kejaksaan kan padat gitu kan, banyak orang nggak mungkin lah ya kan. Ini kan yang di Jone yang saya tinggal itu, saya tinggal di sini gitu. Saya lihat pintu samping. Jadi semuanya saya rehab itu kan banjir waktu itu. Itu masih belum aman juga. Nah di sini juga pernah kemalingan motor zona ini di rumah blok berapa gitu kan. Nah itu tadi jadi masih ada kriminal itu. Artinya yang belum terdeteksi kan. Makanya kemarin itu kan ada aku bilang cobalah patroli ke perumahan-perumahan yang baru ini kan banyak perumahan di sini kan gitu kan. Nah itu juga berbahaya gitu kan. Jadi paksa harus bikin pagar, kita ngerehab semua pintu jendela itu. Nah, saya bingung padahal di samping saya itu ada CCTV, di sebelah itu gitu kan. Nah itu aja. Jadi pagi hari ini karena sudah rilis itu cuman kan
0: berarti mungkin dari sisi keamanannya ini Pak Ridwan mengeluhkannya ya.
3: Keamanan dan orang ini, orang yang mereka itu kan
0: pelakunya itu dari mana? Oke, siap.
3: Iya, itu tadi saya pengen tahu dari mana. Bukan itu karena

0: ungkapan curhat mor yang sudah disampaikan oleh ada rekan kita di sana, rekan Randy Fahlepi juga ya. Ya, di belakang Pak Ridwan ini ada Pak Suwandi di Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat besukan Pak Suwandi.
1: Ya, selamat besukan.
0: Selamat besukan.
1: Idin wal faizin.
0: Mohon maaf lahir batin juga ini, ya, Pak.
1: Banyak sapi mengerang. Kemudian kita senang makan dagingnya, orang melepaskan nyawa. Habis sapi kambing nyawanya hilang. Yang ingin kutanyakan tentang pertanyaanku belum dijawab ya. Waktu itu hostnya Marga Rahayu dengan Saparudin gak siapa itu ya?
0: Saparudin.
1: Bertanya Saparudin ya. Apakah MBG yang aku hanya ngasih contoh SD 003 waktu itu. Apakah masih dilanjutkan apa tidak? Ada dua SPPG yang ditutup itu, kemudian ada berapa

0: diuji dengan RRI, Marga Rahayu dalam hal ini dengan Saparudin menanyakan kepada kepala SD 003. Itu dibenarkan, dihentikan. Tapi kalau tanyanya kepada SD 003, apakah itu nanti kapan Bu itu dilanjutkan makan gratisnya? Ya jelaslah jawaban Ibu itu enggak tahu. Lain gatal, lain yang dijagaru. Tanyanya kepada yang mengampu kebijakan itu gitu loh. Dan itu belum dijawab. Sampai sekarang belum terjawab itu. Dilanjutkan apa enggak? Karena 368 triliun itu dibagi dengan 255 hari, ketemunya satu hari 1 triliun berapa itu?
1: Yeah.
0: Itu ya. Itu pertanyaanku pertama, tolong dijawab itu. Dan aku sudah berkali-kali juga bertanya, ini yang kedua. Berkali-kali aku bertanya. Dulu kepala dinas tahun 2025 tepatnya di bulan Mei itu menyampaikan menyampaikan bahwa akan menyediakan transportasi umum yang betul-betul representatif untuk anak-anak sekolah dan sebagainya untuk umum. Uji cobanya akan dilaksanakan di bulan Oktober dan insya Allah tahun 2026 akan direalisasikan. Pertanyaanku, apakah itu sudah dilaksanakan uji cobanya? Atau di bulan ini, apa tahun ini, sudahkah itu direalisasikan tepat satu tahun? Jadi jangan merajia anak-anak di SMP 7 bannya dikempesi tapi pian tidak memberikan solusi. Hai dinas perhubungan, nggak bisa begitu ban anak-anak, karena mereka mau naik apa? Anda tidak menyediakan transportasi umumnya tapi ban mereka dikempesi semua di SMP 7. Nah itu, jadi itu ya. Jadi dua pertanyaanku ini belum pernah terjawab ini. Ibu kepada Pak Kepala Dinas Perhubungan. Yang ketiga, Om, itu stimulus ekonomi yang dilaksanakan pemerintah sekarang itu ya sudah tepat, tapi ada yang tidak tepat. Pertanyaanku, apakah ada stimulus untuk diskon listrik? Nah, itu baru menambah daya beli masyarakat. Mungkin satu Indonesia setuju tuh kalau listrik di diskon itu. Terkecuali yang industri, jangan. Rumah tangga apa segala di diskon 30% kah? Jangan pesawat udara di diskon. Itu orang tertentu aja ini pesawat itu. Dan ini memasang limit yang paling atas baru di diskon 30%. Ambil ya, dapatlah limit yang terbawah. Sama dengan UKT. Uang kuliah tunggal. Diambilnya limit atas, akhirnya turun karena dibantu pemerintah. Nah, limit bawah selesai, limit atas penggelapan yang terjadi di Kaltim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Suwandi di Samarinda ya, sudah bergabung juga berkaitan dengan MBG tadi ya, dan juga bus umum ya untuk para pelajar ya, dan juga stimulus ini diharapkan bagaimana jika ada stimulus diskon listrik ya. Ya, berkaitan dengan yang bus sekolah ini, kita kutip dari Suara Kaltim ini Pak Suwandi, memang rencana Pemkot Samarinda untuk mengadakan fasilitas bus ini memang dipastikan tertunda ini karena faktor pengetatan ruang fiskal daerah, juga hasil kajian teknis ini menunjukkan bahwa kondisi geografis dan geometris jalanan di kota tepian belum ramah terhadap spesifikasi bus sekolah pada umumnya ya. Yang mana di sini mengutip dari Suara Kaltim, Andi Harun menjelaskan bahwa kontur jalan, lebar jalur hingga radius putar balik di sejumlah titik Samarinda ini juga menjadi kendala utama ya, sehingga jika dipaksakan tanpa spesifikasi kendaraan yang pas nih, pengadaan ini justru berpotensi memicu kemacetan yang baru ya. Dan juga khusus untuk bis sekolah ini, pihaknya tentunya masih, pihak Pemkot masih melakukan kajian, karena ternyata setelah pihaknya lakukan, Pemkot Samarinda maksud kami, melakukan kajian teknis, tentunya lebar dan panjang jalan termasuk putar baliknya tadi, tidak semua spesifikasinya bus itu cocok untuk di

Kota Samarinda ya. Selain itu juga faktor finansial ini menjadi alasan kuat, yang mana saat ini Pemkot Samarinda sedang menerapkan juga di masa efisiensi ya. Begitu ya tanggapan berkaitan dengan pengadaan bus itu ya. Kita kutip nih dari suarakaltim.com ya. Kita akan kembali saat lagi, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: DPR RI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar tradisional itu narik parkirnya 2000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, dan masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita masih di program Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Ya, masih kami tunggu ya partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya. Ada Pak Arman ya di Lojanan, ini sudah menunggu dari tadi. Ini Pak Arman, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Arman, apa kabar?
1: Baik, sehat, bahagia, ceria.
0: Alhamdulillah ya.
1: Oke, Bung Jun, saya ini tidak menyampaikan keluhan, Bung Jun, cuma ingin menyampaikan sesuatu hal yang teramat penting kayaknya nih, Bung Jun.
0: Ya, apa itu, Pak Arman? Silakan.
1: Sensus di 2026 ini, Bung Jun, yang dilakukan oleh BPS Kaltim.
0: Sensus ekonomi itu ya, Pak Arman ya?
1: Ya, itu bukan sensus ekonomi aja itu, Bung Jun. Itu mendata penduduk juga. Nah, jadi yang saya ketahui sih bukan hanya ekonomi, tapi tentang usia-usia produktif, non-produktif, penghasilannya, UMKM-nya, kemudian tentang apakah dia bekerja di sektor swasta, perkebunan, pertanian. Nah, ini sangat penting ini, Bung Jun, karena imbas data ini, Bung Jun, masyarakat Kaltim ini harus terdata semua, Bung Jun. Saya berharap RRI bisa menghadirkan pimpinannya BPS, seperti apa sih teknisnya di lapangan. Nah, orang-orangnya itu apakah pakai baju seragam BPS ataukah nanti ada dia akunnya itu. Nah, kan masyarakat kan didata tuh, kalau dia mau bikin akun, dia bikin akun BPS. Nah, seperti kita NPWP kan punya akun juga tuh, BPJS punya akun juga tuh, ya kan, Bung Jun? Nah, saya berharap seperti itu, sehingga apa-apa yang ada dikeluhkan di masyarakat itu dia bisa langsung aja online ya. Dia punya akun pribadi, ada yang meninggal atau apa, nah, kan sudah bisa tercover semua itu, Bung Jun. Intinya itu kesejahteraan ini, Bung Jun, yang saya ingin.
0: Iya, betul. Artinya data yang di sensus ini nantinya bisa sangat berkaitan dan juga bermanfaat ya.
1: Wah, sangat-sangat besar ini, Bung Jun, karena hajat hidup orang banyak ini, Bung Jun. Tentang masalah ini, bantuan-bantuan sosial itu, tentang apa namanya nih, kuliah-kuliah yang dapat beasiswa, Bung Jun. Dan satu hal lagi ini, Bung Jun, tentang bedah rumah, Bung Jun.
0: Bedah rumah juga.
1: Iya, bedah rumah, karena lirikan-lirikan dari data BPS itu acuan dari kementerian terkait, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, bahkan Presiden tuh ngamatinya di situ, Bung Jun. Jadi ini sangat-sangat vital ini, Bung Jun. Ini nelpon ini. Nah, itu kalau bisa BPS-nya hadirkan, Bung Jun. Jadi call center-nya, nah, jadi masyarakat bisa memberikan masukan bahwasannya ini belum didata loh, Bapak ini, karena mungkin jauh masuk gang, jalan nggak ada, cuma belukar, mungkin jalannya cuma jalan kaki. Nah, itu, Bung Jun, jadi orang-orang di pedalaman, di pelosok-pelosok itu harus terdata semua, Bung Jun, jangan hanya di perkotaan. Nah, itu, Bung Jun. Demikian, Bung Jun. Terima kasih perhatiannya RRI ini, saya sangat besar harapan nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, berkaitan dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik ini, berkaitan dengan yang tengah melakukan sensus ekonomi ya. Semoga nanti kita jadwalkan ya, bisa hadir di dialog bersama RRI Samarinda ya. Mungkinan nanti di bulan Juni ya, kita akan di tanggal 11 Juni ini kita rencananya akan menghadirkan dari BPS ini, Pak Arman ya. Semoga nanti dengan hadirnya BPS bisa juga menjelaskan ya, berkaitan dengan apa yang menjadi program di sensus ekonomi di tahun 2026 ini. Ya, kita ada rekan, ada pengarah kita ini, ada Mbak Marga ya, mungkin apa yang ingin disampaikan di kesempatan pagi hari ini, silakan.
2: Siap, terima kasih Jun dan juga pendengar RRI Samarinda. Kami tadi sempat mendengarkan apa yang menjadi keresahan dari Pak Suwandi ya. Ini sampai mengistilahkan lain gata lain yang digaruk ya. Padahal waktu itu kita sengaja juga konfirmasi kebenaran dari apa yang disampaikan Pak Suwandi, bukan karena tidak percaya Jun, tetapi justru ini menjadi dasar kita untuk meneruskan langsung kepada pemerintah Kota Samarinda, kemudian juga untuk mengklarifikasi terkait dengan operasional dari SPPG yang dipertanyakan oleh Pak Suwandi. Dan Pak Suwandi barangkali juga belum memonitor jawaban yang sudah disediakan oleh RRI melalui tanggapan-tanggapan dan juga kanal yang kita siapkan. Yang pertama terkait dengan aduan Pak Suwandi itu sebenarnya sudah kita jawab di beberapa waktu yang lalu, karena saya ingat sekali itu di edisi 13 Mei 2026 itu sudah kita langsung teruskan dan sudah mendapatkan jawaban juga dari Wakil Wali Kota Samarinda waktu itu Pak Saifuddin Juhri, di mana beliau mengatakan ini sudah masuk dalam pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH. Dan pagi ini Pak Suwandi kami sudah langsung menelpon PLT DLH Kota Samarinda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Pak Suwarso, dan tadi sudah sempat diangkat, tetapi beliau menyatakan bahwa saat sekarang sedang rapat bersama dengan Pak Wawali. Nah, ini juga sudah langsung kami sampaikan keluh kesah dari Pak Suwandi tadi melalui WhatsApp, dan saya meminta juga apakah ada nomor kontak yang bisa kami hubungi, dan saat ini baru dikirimkan nomor yang terkait dengan pengawasan dari SPPG, sehingga ditunggu dulu Pak Suwandi. Memang kesulitan kita di Halo RRI ini, kami berharap sekali para pendengar yang masuk di Halo RRI Jun, Suara ya. Anda Solusi Bersama ini bisa mengirimkan nomor telepon yang bisa kami hubungi. Dan beberapa pendengar kita yang sudah merasakan manfaat dari program Halo RRI, biasanya kita akan kirimkan ulang tanggapan atau jawabannya, baik dalam bentuk voice note maupun WhatsApp, chat WhatsApp ya, tanggapan dalam bentuk teks begitu, ini melalui WA atau nomor telepon masing-masing ya dari para pendengar. Jadi kami berharap seperti Pak Suwandi dan pendengar yang lain juga, jika ingin mendapatkan jawaban ya, ini bisa langsung mengirimkan nomor telepon atau nomor WA yang bisa kami hubungi ya. Jadi memang kendala dari Pak Suwandi itu, sehingga jawaban yang kami dapatkan tidak bisa kami teruskan langsung, hanya kami siarkan yang pertama dalam buletin berita, yang kedua dalam akun media sosial kita di RRI Samarinda Jun, kemudian juga di dalam program Halo RRI berikutnya ya. Jadi bisa dilihat lagi tayangan ulangnya di YouTube yang sudah kami sediakan maupun juga di Facebook ya. Dan kita juga menampilkan ya Andriani, di layar kita ada kode batang atau barcode yang bisa para pendengar sekalian ini akses Google Formnya, diisi saja nama, nomor telepon, dan bukti dukungnya jika ada, karena ini yang akan menjadi dasar kami untuk menindaklanjuti laporan Bapak Ibu sekalian atau para pendengar sekalian begitu ke OPD teknis bersangkutan. Dan kami pastikan data yang ada di Google Form tidak akan kami sebarkan kemana-mana, data pribadi tetap aman, hanya RRI yang punya, tidak kami teruskan juga kepada OPD bersangkutan untuk nomor teleponnya, kecuali kami sudah menginfokan kepada pendengar bersangkutan, karena ada beberapa OPD pendengar yang harus juga meminta data terkait dengan nomor telepon dari pengadu tersebut atau aduan tersebut ya. Kami akan coba hubungi dari DLH Samarinda, Pak Suwandi, ditunggu saja jawabannya. Jika memang berkenan juga dapat mengirimkan kontak Pak Suwandi untuk kami hubungi. Begitu Jun.
0: Ya, terima kasih ya, itu tadi ya tanggapan dari pengarah acara kita, Marga. Ya, ini juga kita sudah ada tanggapan ya dari PLT Dinas Perhubungan Kutai Barat. Ini ada Ibu, dari Ibu Rita ya, berkaitan dengan yang disampaikan Bung Hanya tadi di kawasan Karangrejo menuju Melak gitu ya, di Kutai Barat, yang mana dikatakan Ibu Rita bahwa Dinas Perhubungan tahun ini sudah menyiapkan marka kejut ya di daerah Karangrejo, dan pihaknya juga masih memproses berkaitan dengan marka kejut ini, yang mana juga di daerah Karangrejo terdapat perusahaan sawit, maka memang harus beroperasi tetap ya, namun harus tetap memperhatikan dampak polusi udara seperti debu ya, maupun juga jalanan yang becek ya saat turun hujan begitu. Yang mana pihak Dishub Kutai Barat ini, kata Ibu Rita, juga sudah menyampaikan berkaitan dengan jam beroperasi ya, yang sudah disampaikan tentu agar sesuai aturan, dan juga tetap namun saat ini tetap tidak dilaksanakan begitu ya, kata Ibu Rita ya. Semoga ini bisa ya menjawab dari pertanyaan Bung Hanye, dan juga tentunya jika memang terjadi apa namanya tidak melaksanakan ketentuan jam beroperasi, tentunya apa mungkin ini tindakan yang harus dilakukan ini ya, dinas, oleh Dinas Perhubungan Kutai Barat ini ya. Ya. Dan saat ini juga kita sudah tersambung nih dengan Pak Saparudin ya, Ketua TWAP Kota Samarinda. Ini kita sapa dulu Pak Saparudin. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Selamat sungsung berataan.
0: Selamat sungsung besokan.
3: Semoga sehat semua iya. Para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya. Ini Pak Saparudin berkaitan dengan masukan ya maupun juga aduan nih dari masyarakat Kota Samarinda di Halo RRI ini Pak Saparudin ya. Untuk ini agar apa namanya bagaimana di tingkat bawah begitu di tingkat RT agar bisa memudahkan koordinasi ya baik itu dari keamanan hingga pendataan warga begitu ya bahkan ya dari Pak Budiman Arif ini bahkan juga mengusulkan kalau ada inventaris HP ini di setiap RT ini agar memudahkan koordinasi seperti apa mungkin tanggapan dari TWAP ini mengenai hal ini Pak Saparudin.
3: Ya pertama memang aspirasi ini sudah pernah kita dengar, saya mendengar langsung, saya sampaikan terima kasih atas aspirasi ini, nanti kita akan sampaikan kepada Pak Wali Kota, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan warga kita ini bisa dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti. Memang kebutuhan kita bersama agar koordinasi antar RT, koordinasi RT kepada masyarakat, koordinasi RT lurah dan camat. Itu amat sangat penting, kita menyadari itu, namun demikian barangkali kita semua memahami kondisi objektif saat ini. Jika tuntutannya mendesak maka tentu kita akan saya harus menyampaikan kita harus memahami kondisi objektif terkini terkait dengan soal TKD kita, keuangan atau efisiensi anggaran oleh pemerintah. Sehingga pemerintah kota saat ini dalam kondisi keuangan yang sangat tertekan ini, maka kita menentukan anggaran-anggaran prioritas yang lebih utama. Dan itu tengah dijalankan oleh pemerintah Kota Samarinda. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas aspirasinya, harapannya. Namun saya perlu menyampaikan, alhamdulillah koordinasi selama ini tetap berjalan dengan baik. Terkait dan perkembangan-perkembangan di basis masyarakat kita di lingkungan RT. Secara bertahap kita akan menjawab kebutuhan itu melalui Promobaya. Alhamdulillah di banyak titik di Kota Samarinda, hampir semua Kota Samarinda terpantau melalui CCTV. Itu kita syukuri. Selain jalan utama, persimpangan utama kota, tapi juga di lingkungan RT hampir merata sudah terpasang CCTV. Ini kaitan dengan progres. Namun demikian, apa yang menjadi harapan sekali lagi akan kami tangkap ini dan akan kami sampaikan informasi ini kepada Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Jun.
0: Iya baik, terima kasih Pak Saparudin ini atas waktunya ya sudah memberikan jawaban atau tanggapan yang berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat melalui Halo RRI ini. Pak Saparudin, selamat kembali bertugas ya. Pak.
3: Makasih.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, tanggapan dari Pak Saparudin, Ketua TWAP Kota Samarinda, berkaitan dengan hal yang disampaikan Pak Budiman Arif ya, berkaitan dengan koordinasi di tingkat bawah ya, di tingkat RT, yang mana juga tentunya ini untuk beberapa hal krusial ya, yang menjadi koordinasi di tingkat RT seperti pelayanan administrasi, keamanan dan ketertiban, hingga masalah tanggap darurat ataupun sosial ya. Dan itu tadi ya, tanggapan dari Pak Saparudin ya.

0: Ya, dan ini kita juga masih mencoba ya menghubungi dari Dinas Lingkungan Hidup ya Kota Samarinda berkaitan dengan keluhan dari penelpon tadi, dan juga ini ada jawaban berkaitan dengan penyaluran minyak kita ya di kesempatan pagi hari ini, yang mana juga dikeluhkan oleh Ibu Mirawati ya dari Kutai Timur, yang menyebutkan bahwa penjualan minyak kita ya di atas harga eceran tertinggi ya, yang mana ini disampaikan klarifikasi dan juga berkaitan dengan update ya minyak kita di Kota Samarinda. Dan juga disebutkan bahwa di Samarinda untuk minyak kita ini memang sempat mencapai 462 ribu liter di Samarinda pada Januari, namun turun drastis menjadi hanya 96 ribu liter ya pada Mei 2026. Sementara di Kutai Timur ini kondisinya lebih parah karena distribusinya hanya mencapai distribusi hanya terjadi pada Februari ini sebanyak 51.600 liter ya, sedangkan di bulan lainnya nihil ini untuk di Kutai Timur ya. Kondisi ini juga diperburuk oleh meningkatnya permintaan masyarakat atas saat pencairan bantuan pangan non tunai atau BPNPT ya, sehingga stok yang saat ini sudah terbatas dan cepat habis di pasar maupun juga di warung ya atau warung elektronik ya. Sebagai langkah penanganan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bulog dan juga distributor swasta melakukan intervensi distribusi ya, yang mana Bulog Samarinda telah menerima tambahan pasokan baru sekitar 21.600 liter dalam kemasan 2 liter ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah juga memastikan distribusi ke Kutai Timur ini terus didorong dan akan didukung operasi pasar murah ya hingga tingkat kecamatan dan desa. Sementara masyarakat dihimbau ini tidak panik ya, karena dan juga pedagang juga diminta mematuhi harga eceran tertinggi ya, karena Satgas Pangan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penimbunan maupun juga kenaikan harga sepihak ya. Dan juga untuk di Dinas Perindustrian ya, ini juga mempunyai kanal pengaduan begitu, yang disebutkan dengan aksi konsumen cerdas ayo mengadu ya, terkait dengan pengaduan ya berkaitan dengan minyak kita ini bisa disampaikan juga langsung di kanal pengaduan tersebut. Ya, kita sudah tersambung ya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ya di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan dengan MBG ini tadi ya Mbak Deni ya, dengan Tri Ayu ya dari DLH Kota Samarinda. Mbak Tri, Ibu Tri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini berkaitan dengan MBG ini tadi, apakah ada keluhan ya maupun aduan dari pendengar kita yang di Halo RRI berkaitan dengan SPPG ada yang sudah tutup sebagian ini. Seperti apa mungkin dari DLH Kota Samarinda tanggapannya?
1: Iya, sejauh ini kami sudah melaksanakan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hampir di 50 SPPG, terutama yang sudah tersuspend terlebih dahulu ya. Nah, di situ kami kasih rekomendasi batasan waktu pemenuhan terhadap item pengelolaan air limbah yang dan sampah di lokasi masing-masing SPPG. Sejauh ini sih yang kami dengar bahwa dari yang sudah ditutup ini sudah ada yang dibuka karena telah melakukan pengelolaan terhadap air limbahnya.
0: Artinya apa namanya, ini ditutupnya cuma sementara begitu, Ibu Tri ya?
1: Iya, jadi ditutupnya sementara itu karena terkait tidak adanya pengolahan air limbah di SPPG tersebut dan hal-hal infrastruktur yang menurut BGN memang menjadi masalah dan akhirnya ditutup sementara sampai mereka melakukan perbaikan.
0: Sejauh ini sudah ada beberapa yang sudah dibuka begitu, Ibu Tri?
1: Kami tidak menerima informasi secara langsung ya, karena datanya itu langsung ke BGN. Tapi dari yang sudah memberikan progres rekomendasi, kami langsung tanya sudah dibuka kah sejauh ini, sudah seperti itu. Tapi suratnya pembuka mereka dibuka operasional itu tidak ada bersurat ke kami, karena kan langsung dari BGN-nya itu urusannya, bukan ke kami.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Ibu Tri atas tanggapannya ya berkaitan dengan SPPG ini. Selamat kembali bertugas Ibu Tri.
1: Iya,
0: oke. Ya, itu tadi ya tanggapan dari Ibu Tri yang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ya, berkaitan dengan adanya sejumlah SPPG yang ditutup karena mungkin ada izin yang harus dilengkapi begitu ya. Dan juga ini berkaitan dengan tanggapan juga ya dari Pertamina ya, di kesempatan pagi hari ini, yang mana pihak Pertamina ini masih belum bisa begitu menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan ya, jawaban dari RDMP ya. Ini pertanyaan berkaitan dengan dampak pembangunan dari RDMP di kota Balikpapan ya, yang mana nanti ini masih menunggu begitu dari pihak Pertamina, yang mana kita sudah hubungi. Tentunya nanti ada media kontak di KPB dengan FI Legal dan juga Relation yang mempunyai hak bicara, dan masih kita konfirmasi ya dari pihak Pertamina. Dan pendengar ya, hingga di sini ini Halo RRI edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita ucapkan terima kasih ini atas partisipasi para pendengar ya yang sudah bergabung di Halo RRI, dan tentunya nanti kita coba akan kembali update ya apa-apa hal yang sudah bisa kita tindak lanjuti begitu kepada pihak terkait ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mendengar, saya Ahmad Junaidi, rekan Denny Kartikasari dan juga rekan Andriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan Inforama untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah diperdengar. Dan masih bersama saya Dani, dan kami buka Sendawar hari ini dengan menghadirkan informasi seputar Inforama nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran memaksa kapal tanker Amerika Serikat berbalik arah di dekat Selat Hormuz. Setelah kapal itu mencoba melintas dengan sistem radar dimatikan, menurut laporan berita semi resmi Tasnim Kamis pagi. Mengutip sumber militer yang mengetahui informasi tersebut, Tasnim mengatakan pasukan Angkatan Laut IRGC merespon dengan cepat terhadap kapal tersebut dan melepaskan tembakan peringatan ke arahnya, memaksa kapal itu mundur. Tasnim mengaitkan insiden tersebut dengan ledakan yang terdengar sebelumnya di dekat kota pelabuhan selatan Bandar Abbas, di mana media Iran melaporkan bahwa pertahanan udara telah diaktifkan. Kantor berita tersebut mengatakan insiden itu tidak menyebabkan korban jiwa atau kerusakan material, pendengar. Laporan itu muncul ketika seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi kepada Anadolu bahwa Amerika Serikat melakukan serangan udara putaran lain di Iran Selatan. Menembak jatuh 4 drone serang satu arah yang menimbulkan ancaman di dekat Selat Hormuz. Ketegangan regional telah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Teheran membalas dengan serangan yang menargetkan Israel serta sekutu Amerika Serikat di Teluk bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz. Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan yang kemudian diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tanpa batas waktu.

0: asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Aduh, panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi.

warga Palestina di tepi barat. Sebagai bagian dari aktivitas pemukiman Israel, menurut sebuah dokumen di jurnal resmi Uni Eropa. Pembatasan diberlakukan terhadap gerakan pemukiman Nashala beserta direkturnya Daniela Weiss, gubernur organisasi non pemerintah Israel Regavim, dan direkturnya Meir Dutz, LSM Asmor Yos, beserta presidennya Avichai Soisia serta asosiasi koperasi Amana dari gerakan pemukiman Gas Eminum. Mereka yang diberikan sanksi bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia serius dan sistematis terhadap warga Palestina di tepi barat, terutama pelanggaran hak milik, privasi, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Demikian seperti dikutip jurnal pada Kamis 28 Mei. Sanksi itu diadopsi berdasarkan rezim sanksi HAM Global Uni Eropa. Sanksi individual dari Uni Eropa itu meliputi pembekuan aset dan larangan perjalanan ke negara-negara Uni Eropa, nih pendengar.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon dalam 24 jam terakhir mencapai 56 orang. Dengan 103 lainnya terluka, kata Kementerian Kesehatan Lebanon.
1: Sekarang saya dengar rumor ya bahwa ada...
0: Kementerian Kesehatan Selasa 26 Mei mengatakan 3.213 warga sipil tewas dan 9.737 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak 2 Maret nih pendengar. Pesawat tempur Zionis menyerang 47 kota dan desa di Lebanon, Selatan dan Timur pada Rabu, kata sumber militer Lebanon kepada RIA Novosti. Menurut sumber tersebut, serangan itu utamanya menargetkan kota-kota besar seperti Nasbatie dan Tire dan sejumlah daerah di Lembah Beka. Pada 16 April, pembicaraan langsung perdana antara Lebanon dan Israel di tingkat dua besar berlangsung di Washington. Usai pembicaraan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Terlepas dari kesepakatan formal itu, Israel terus menyerang puluhan permukiman di Lebanon Selatan setiap hari dan mengendalikan tembakan terhadap sejumlah pemukiman perbatasan. Gerakan Hizbullah Lebanon melancarkan operasi tempur melawan pasukan Israel sebagai balasan atas situasi yang terjadi sebelumnya, nih pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Inforama pada pagi hari ini menjelang siang. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti Indonesia Sehat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya, pada siang hari ini yang cuacanya pada saat ini mendung dan hujan gerimis ya, pada hari Jumat ini ya pendengar ya. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi seputar Indonesia Sehat pada siang hari ini. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
3: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
2: Kan udah ada pot, Mah.
3: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
2: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
3: Iya, dan kita harus ingat 3M.
2: Apa itu 3M, Mah?
3: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
2: Wah, Mama hebat ya.
4: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

PT Sunlab Finansial Indonesia berupaya terus mendampingi keluarga Indonesia untuk mencapai kemapanan finansial dan hidup yang lebih sehat. Salah satunya upaya yang adalah menggelar kegiatan HOOFS atau Health Youth Basketball Festival 2026 di Sekolah Menengah Atas SMA di Jakarta, sarana untuk mendorong gaya hidup aktif, sehat dan positif bagi generasi muda Indonesia. Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo, mengatakan selama 31 tahun hadir di Indonesia, perseroan percaya bahwa hidup yang lebih sehat dan kemapanan finansial adalah dua hal yang saling berkaitan. Selain mendorong aktivitas fisik, program ini juga menghadirkan edukasi kesehatan yang literasi finansial sebagai bagian dari pendekatan holistik Sun Life terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara hingga per 31 Desember 2025, total aset Sun Life Indonesia tercatat sebesar 20,9 triliun dengan tingkat risk-based capital 505%. Adapun untuk RBC Sun Life Syariah Indonesia sebesar 234%, yang artinya memenuhi syarat minimum dari regulator.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini?

Pemerintah Kota Mojokerto mengejarkan kampanye hidup sehat bagi ibu hamil sebagai upaya mencegah stunting dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kampanye tersebut digelar melakukan kegiatan edukasi kesehatan ibu hamil di Ruang Sabah Mandala Mandaya Balai Kota Mojokerto. Pada Rabu 20 Mei yang diikuti perwakilan ibu hamil sekota Mojokerto nih pendengar. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengatakan kualitas generasi masa depan ditentukan sejak masa kehamilan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045. Ia juga menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak dini melalui pemenuhan gizi dan edukasi kesehatan bagi ibu hamil. Karena itu Pemkab Mojokerto terus memperkuat perdampingan dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Melalui kampanye tersebut, Pemkot Mojokerto berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan bayi semakin meningkat demi menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing, nih pendengar.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai upaya menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kasatgas Makanan Bergizi Gratis Polri Irjen Pol Nurwana Danang menyampaikan bahwa peresmian ratusan SPPG tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kecukupan gizi dan ketahanan pangan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat dan mampu bersaing di masa depan. Data Satgas MPG Polri hingga pertengahan Mei 2026 menunjukkan sebanyak 1.376 SPPG telah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 736 unit telah aktif beroperasi dengan cakupan layanan mencapai sekitar 1,87 juta penerima manfaat dan menyerapai hampir 36.800 tenaga kerja. Selain itu, 172 unit masih dalam tahapan persiapan operasional, sedangkan 468 unit lainnya masih dalam proses pembangunan termasuk wilayah terpencil nih pendengar.

0: Tali.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
4: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
5: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Indonesia Sehat pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti dinamika olahraga pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdul Munim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.

0: pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan
2: setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
2: Didn't feel very well.
3: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
1: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Of course I'm super happy with the match.
3: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
4: Super happy for making the win.
1: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Jiahao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kami juga menyaksikan banner dalam laporan resmi SMA dan tim nasional ini.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesempatan

0: eSport.
1: Kerjasamanya eSport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Tuh, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile, dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan eSport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak eSport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan sajian dinamika olahraga. Saatnya kita akan ikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf, Kota Samarinda.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى فقد فاز من اتقاه معاشر المسلمين رحمكم الله dari kisah-kisah para nabi, kisah para rasul dan kisah orang-orang saleh pasti ada ibrah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Di antaranya kisah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya patut kita renungkan sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman. Jarak tempuh yang begitu jauh sudah dilalui, ujian dan cobaan telah dilalui, dan pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti bahwa tingkat keimanan diukur oleh seberapa besar pengorbanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar jelas bagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, bagaimana ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah lama menunggu kehadiran seorang anak. Puluhan tahun beliau menanti, bahkan sampai putih rambutnya

tersebut dengan istrinya di tempat yang jauh dari tempat kediamannya, di tempat di mana tidak ada tumbuhan hidup di sana. Kalau kita hari ini diberikan ujian yang sama, tentu kita tidak akan mampu melakukannya. Orang tua mana yang tega untuk meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan di sana? Anaknya yang masih bayi ditinggalkan di tempat tersebut, tetapi karena imannya kepada Allah, imannya yang luar biasa, cintanya kepada Allah, beliau sanggup melakukannya. Hal tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian dzurriyyatku di tanah yang tidak ada tumbuh pepohonan di sana, di samping rumahmu yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka mengerjakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan. Semoga mereka bersyukur. Buah keimanan yang begitu luar biasa, buah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada akhirnya tempat yang begitu gersang, begitu tandus, tempat yang tidak ada orang lewat di sana, tetapi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat tersebut tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang-orang untuk melakukan ibadah haji maupun umrah pada sampai saat ini, dan akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan ternyata bukan hanya Nabi Ibrahim yang teguh pendiriannya, kuat keimanannya, tetapi istri beliau yang bernama Hajar pun memiliki iman yang sangat kokoh dan kuat, karena taatnya kepada suami, imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sanggup ditinggal bersama bayinya, ditinggal langsung oleh suaminya di tempat yang penuh dengan kegersangan. Tetapi tidak sedikit dia pernah mengadu, tidak sedikit pun beliau pernah mengeluh kepada suaminya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yakin Allah yang Maha Bijaksana memiliki rencana yang baik di balik ujian tersebut. Maka pada akhirnya, ketika bekal airnya sudah habis, beliau tetap menjalankan ikhtiarnya, walaupun beliau tahu tempat tersebut gersang, tidak ada kehidupan, maka mustahil rasanya ada air di sana. Tetapi keimanan kepada Allah selalu berkata lain, tetap berikhtiar, berusaha untuk mencari air, walaupun di tengah pandang pasir yang tandus. Maka beliau mondar mandir di antara bukit Safa dan Marwah untuk berharap ada kafilah yang lewat bisa memberikan mereka air. Namun ternyata ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuah manis. Rencana Allah jauh lebih indah. Ternyata bukan mendapatkan kafilah, tetapi sumur zam-zam Allah munculkan ke permukaan untuk mereka bisa minum dan hidup dari sumur tersebut. Bahkan sumur tersebut tetap abadi selamanya sampai hari kiamat insya Allah. Dan bukan hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mondar-mandirnya Siti Hajar menjadi syariat Islam hari ini, yaitu ibadah sa'i yang terus akan kita lakukan ketika kita melaksanakan haji maupun umrah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak di situ. Ketika beliau sudah diizinkan kembali bertemu dengan putranya, bertemu dengan istrinya, berkumpul kembali,

Dalam senang-senangnya hati Nabi Ibrahim bertemu kembali anak Islam yang ditinggalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengujinya. Nabi Ibrahim mendengar dalam mimpinya, ya Ibrahim izbah waladak, wahai Ibrahim sembelihlah anakmu. Bayangkan anak yang telah lama dinanti, ketika lahirnya ditinggal sampai masa umurnya yang sudah besar, kembali dapat pujian lagi untuk menyembelihnya, bahkan dengan tangannya sendiri. Tidak ada orang tua ayah yang mampu menyembelih anaknya sendiri. Tetapi karena ini perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka apapun resikonya, bagaimanapun konsekuensinya, perintah Allah tetap perintah Allah, harus dijalankan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan momen tersebut di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika anak tersebut mencapai umur mampu berusaha bersama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, maka fikirkan bagaimana pendapatmu. Maka sang anak pun berkata, wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seorang ayah yang soleh, yang imannya begitu tinggi kepada Allah, seorang istri yang begitu taat kepada suaminya, taat kepada Allah, memiliki iman yang begitu luar biasa, dan ternyata melahirkan seorang anak yang luar biasa pula. Orang tua yang saleh juga memiliki anak yang saleh. Maka keluarga saleh ini patut kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ismail, bukan hanya ibundanya yang kita jadikan sebagai kebaikan yang bisa diambil pelajarannya, tetapi kita juga dituntut oleh Allah untuk berkorban, untuk memperlihatkan bagaimana sebesar apa cinta kita kepada Allah, sebesar apa pengorbanan kita untuk menunjukkan iman kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu berkorban, di antaranya kita harus mengorbankan waktu kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk sholat, kita wajib merelakan waktu kita. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun bisnis kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, la sarwan mu'adzin, maka kita wajib melaksanakan perintah Allah tersebut. Tidak peduli sedang apapun kita, sebanyak apapun bisnis kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka perintah Allah tetap yang nomor satu. Begitupun kita perlu berkorban dalam harta kita. Ketika harta kita telah mencapai nisab dan haulnya, maka kita berkorban untuk mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Karena walaupun harta yang kita usahakan tersebut, walaupun usaha itu siang malam kita yang melakukannya, kita yang mencari harta tersebut, tetapi di antara harta tersebut ada hak-hak orang fakir miskin yang wajib kita tunaikan untuk dikeluarkan kepada mereka. Begitupun kita berkorban untuk rela melawan hawa nafsu kita dalam meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli semenggiur apapun maksiat tersebut, tidak peduli dosa itu seindah apapun di mata kita, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk meninggalkannya, maka wajib untuk kita tinggalkan. Maka pada akhirnya seluruh perintah Allah wajib kita laksanakan, seluruh larangan Allah wajib kita tinggalkan. Itu menunjukkan pengorbanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk terus bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya nantinya bisa dikumpulkan bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin.
وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Well.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kami telah hadirkan siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Kembali ke sajian program di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
1: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, selamat siang dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di RRI Pro 1 Sendawar pada siang hari ini. Dan telah kami hadirkan juga tadi khotbah sholat Jumat untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada ya. Dan seperti biasa, program ragam etnis benua kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Ragam Etnis Bunua pada siang hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda di sesi terakhir nih pendengar. Dan kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, kami akhiri ya sesi ragam etnis benua pada siang hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Request Tumpi ya.
2: Ya. Ya. Aman, aku nyawer 50.000.
1: Tumpi Soya.
2: Ini jual, aku jual lay tadi. Nah,
1: jadi barang hero. Ya, tarik Bang.

0: Bujur Bulau. Bang Udin.
1: Oke.
0: Oke. Sakit
1: tepuk tangan ya, Bang. Ya saya nih ya, mau TikTok mahaya. Bromo Ebis, Bromo YouTube.
0: Lagu seketa deh.
1: Oh, seru lagu Ira Zonar ya. Oke, Mbak Mer.
2: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
3: Ada tambahan lagi, Kak?
4: Enggak, ini aja.
3: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
4: Enggak ada.
3: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
5: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Baiklah pendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat ke pukul 14.00 waktu, Indonesia Tengah. Maka sesaat lagi akan kita akhiri sesi ragam etnis benua. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 29 Mei 2026.
2: Ya, kita jajaran Polda Kalti, khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalti, untuk pertama kalinya melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti dengan menggunakan mobil secara terpisah.
3: Visi kepada organisasi salah satu misalnya berarti kalau menentukan di daerah tentunya akan ada upaya kami untuk memberikan si pengelolaan uang negara ke seluruh lapisan masyarakat.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira.

0: Pemusnahan barang bukti narkotika besar-besaran di Polda Kalimantan Timur untuk pertama kalinya menggunakan teknologi mobil insinerator canggih milik BBPOM Samarinda. Langkah ini diambil untuk meminimalisasi polusi udara akibat metode konvensional. Kita simak laporannya.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menorehkan sejarah baru dalam penanganan barang bukti narkotika. Untuk pertama kalinya, pemusnahan barang bukti dilakukan menggunakan teknologi modern berupa mobil insinerator milik Balai Besar POM Samarinda. Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
2: Ya, kita jajaran Polda Kaltim, khususnya Direktorat Reserse Narkoba Kaltim, untuk pertama kalinya melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti dengan menggunakan mobil insinerator. Tentu saja, ini semua tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara pihak Polda Kaltim, dengan teman-teman dari Kanwil, dari Balai BBPOM, Balai Besar POM di Samarinda. Dan sejak 10 yang lalu kami sudah berkomunikasi kami dengan Pak Agus, dengan teman-teman BBPOM, dan salah satu hasil daripada kerjasamanya adalah kami menginisiasi untuk pertama kali penyusahan barang bukti yang ada di Polda Kaltim itu menggunakan mobil insinerator.
1: Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Samarinda, Agung Kurniawan, mengatakan teknologi tersebut juga dilengkapi filter asap terintegrasi sehingga emisi yang keluar ke udara bebas dipastikan aman dan bebas polusi.
3: Proses insinerator dan pemusnahan dilakukan seperti yang memang sudah di pemanasan, karena pembakaran sampai dengan level nanti itu menjadi abu ya. Iya, artinya sebenarnya demi administrasi kerja sensus, jadi ya demi pemusnahan itu aja prosesnya. Untuk barangnya dibakar, kemudian
1: Aksi pemusnahan ramah lingkungan yang berlangsung di halaman gedung Mahakam Polda Kaltim ini membakar barang bukti hasil pengungkapan kasus periode April hingga Mei 2026. Total barang bukti yang dihancurkan mencapai lebih dari 12 kg sabu-sabu, 1.185 butir ekstasi, serta 349,41 gram etomidet. Metode konvensional sengaja ditinggalkan karena volume barang bukti yang sangat besar dan demi menjaga kelestarian lingkungan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Samarinda mengajak masyarakat tetap optimis dan produktif di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Berikut laporannya.
4: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menyebutkan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Masjid Raya Darussalam, Kota Samarinda. Dalam sambutannya, Saifuddin mengatakan perubahan kebijakan anggaran memang sering menimbulkan kecemasan di masyarakat, terutama bagi warga yang berharap pada program dan bantuan pemerintah. Namun menurutnya, efisiensi bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Efisiensi justru menjadi langkah untuk menata prioritas dan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.
5: Negara tengah menghadapi kebijakan efisiensi yang menyesuaikan anggaran bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan dan melayani publik. Perubahan seperti ini terkadang menimbulkan kecemasan, terutama bagi yang berharap banyak kepada program dan bantuan. Saya memahami kecemasan itu sebagai wakil wali kota. Saya ingin menyampaikan beberapa hal agar kita tetap tegar, optimis, dan produktif.
4: Saifuddin juga mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian di tingkat lokal. Menurutnya, nilai solidaritas yang diajarkan Idul Adha harus menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan. Ia menegaskan banyak hal dapat dilakukan bersama, mulai dari tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan tanpa harus selalu menunggu bantuan dari pemerintah pusat.
5: Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Efisiensi berarti kita bekerja lebih cerdas, menata prioritas, menghilangkan pemborosan, dan memastikan setiap rupiah dipakai untuk manfaat paling besar.
4: Wakil Wali Kota Samarinda berharap semangat kebersamaan dan saling membantu dapat terus dijaga masyarakat Samarinda, agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda mendorong instansi pemerintah mempercepat realisasi belanja APBN agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
6: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Samarinda meminta seluruh instansi pemerintah di Kalimantan Timur mempercepat realisasi belanja negara khususnya pada sektor kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dapat segera dirasakan masyarakat sejak awal tahun anggaran. Pemerintah pusat disebut tidak ingin realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun karena dapat menghambat efektivitas program dan dampak ekonomi di daerah. Strategi pelaksanaan APBN 2026 juga difokuskan pada percepatan belanja modal, pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas belanja negara. Hal ini disampaikan Kepala KPPN Samarinda Haryanto saat dikonfirmasi RRI Jumat 29 Mei 2026. Menurut Haryanto, percepatan pelaksanaan kontrak pengadaan menjadi bagian penting dalam mendukung target prioritas nasional. Seluruh instansi pemerintah diharapkan sudah menyelesaikan kontrak kegiatan sebelum akhir semester pertama agar perputaran ekonomi daerah dapat berjalan lebih cepat.
7: Visi kepada generasi salah satu bisa dibagi kalau menggantungan di daerah tentunya adalah wajah kami untuk memberikan si pengelolaan uang negara ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya kepada penggunaan jalan, juga kepada seluruh lapisan masyarakat. Tadi jika pada saat pembukaan telah disampaikan oleh Pak Novel Bele, ya bahwa tentunya peran serta dari semua pihak dalam kita ya sama-sama untuk mengawal dari alokasi APBN ya, sehingga dari setiap rupiah alokasi dana APBN itu benar-benar sudah bisa untuk mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kemajuan perekonomian di seluruh wilayah desa, dan khususnya mungkin yang dialokasikan di Kalimantan Timur dari wilayah Kalimantan Timur.
6: Selain percepatan belanja, pemerintah juga melakukan penajaman fokus anggaran agar penggunaan APBN lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, KPPN Samarinda menyebut sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas APBN 2026 dengan alokasi nasional mencapai Rp153,1 triliun. Sementara untuk Kalimantan Timur, alokasi fungsi kesehatan mencapai sekitar Rp197,8 miliar yang digunakan untuk mendukung pengawasan obat dan makanan, layanan kesehatan hingga edukasi masyarakat. KPPN Samarinda menegaskan pengelolaan APBN bukan hanya soal administrasi keuangan negara, tetapi juga bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Perhubungan menyebut pemasangan marka kejut di kawasan Karangrejo saat ini masih dalam proses persiapan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan di tengah aktivitas kendaraan perusahaan sawit yang cukup padat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Rita Nursandi, mengatakan, selain persoalan keselamatan, Dishub juga menyoroti dampak debu akibat operasional perusahaan sawit di wilayah tersebut. Perusahaan diminta tetap menjalankan aktivitas usaha dengan memperhatikan kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Sementara terkait jam operasional kendaraan, Dishub mengaku telah menyampaikan aturan yang berlaku kepada perusahaan, namun di lapangan masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan jam operasi yang sudah ditetapkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, BPBD Kalimantan Timur mempercepat pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Destana guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di tingkat desa. Kepala BPBD Kaltim, Buyung Budi Purnomo, mengatakan percepatan pembentukan Destana dilakukan dengan memastikan dukungan anggaran melalui APBD desa serta legalitas formal kepengurusan di masing-masing wilayah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fokus perencanaan strategis penanggulangan bencana tahun 2027. BPBD Kaltim berharap keberadaan Destana mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mitigasi, kesiapsiagaan hingga penanganan awal saat terjadi bencana. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur terus mengintensifkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser. Berikut laporan selengkapnya.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi intensif menjelang pelaksanaan Porprov Kaltim 2026. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Ego Arifin mengatakan, penetapan jadwal Porprov menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya saat ini KONI Kaltim aktif berkoordinasi dengan Dispora Kaltim, pengurus besar Porprov serta 64 cabang olahraga yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ego menjelaskan saat ini KONI Kaltim tengah memanggil seluruh perwakilan cabang olahraga untuk merampungkan persiapan teknis pertandingan. Proses tersebut meliputi penunjukan technical delegate, penyiapan wasit dan panitia, hingga penetapan jumlah medali dan durasi pertandingan masing-masing cabor. Hasil pembahasan itu nantinya diserahkan kepada pengurus besar Porprov untuk dilakukan verifikasi dan penetapan akhir.
9: 3 hari ke depan sudah selesai, setelah semua terkumpul, technical delegate, nama wasit, nama panitia, kemudian juga jumlah medali yang dibutuhkan, kemudian setiap cabang olahraga itu berapa hari mereka bertanding, ini kami kumpulkan. Kami KONI Kaltim akan menyerahkan ke PB Porprov untuk dibahas apakah ini disetujui atau tidak. Kami hanya berkoordinasi dengan cabor mengawal ini supaya pelaksanaannya lebih lancar.
8: Selain itu, KONI Kaltim juga memastikan kesiapan venue pertandingan di beberapa daerah penyangga. Meski Kabupaten Paser menjadi tuan rumah utama, sejumlah cabang olahraga akan digelar di luar Paser, menyesuaikan ketersediaan fasilitas, seperti di Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara IKN. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: 1. Kilau Pancasila, implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah apun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia, tentunya bersama Fira Amalia. Edisi hari ini pendengar 29 Mei 2026, dan tadi baru saja kita dengarkan Rainbow yang dibawakan oleh penyanyi asal Filipina ya, Christian Bautista bersama dengan ikon pop Indonesia yaitu Raisa. Berjudul Rainbow, pendengar, lagu ini telah diluncurkan tahun lalu ya, pada tanggal 28 Juli 2026 di bawah naungan Sony Music Entertainment. Tentunya pendengar, masih dengan lagu-lagu karya musisi Indonesia lainnya yang akan

Oke, ada Elegi Esok Pagi yang dibawakan oleh Ebit KAT bersama dengan Segara dan juga Adera. Ada Ahmad Dhani dengan Pangeran Cinta, ada Ibu Pekerja dari Tantri Kotak, ada Dren dengan Mengembara. Dan tentunya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui pesan singkat ataupun telepon di 0811-55-44976. Tetap bersama kami pendengar dalam sajian 100% Indonesia hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya? Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: CNN Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, pendengar tentunya masih temani aktivitas sore di hari Jumat Anda ya, hari ini tanggal 29 Mei 2026 yang ternyata pendengar juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia. Di mana pendengar, hari ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 oleh WGO untuk ulang tahun ke-45 organisasi tersebut yang berdiri sejak 29 Mei 1958. Dan maka dari itu pendengar, kami ingin ajak untuk berbincang ya, apakah Anda sering mengalami sulit pencernaan dan apa yang Anda lakukan agar pencernaan Anda kembali lancar, pendengar, di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp. Dan saat ini tengah ada pendengar kita yang bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang menjelang sore, selamat Indonesia Mbak Fira.
0: Selamat sore Pak, apa kabar?
1: Balikpapan tadi malam jam 11 itu hujan sampai pagi Mbak Fira.
0: Oh sampai pagi, sekarang gimana Pak?
1: Sudah cerah lagi nih.
0: Oh sudah cerah tadi?
1: Iya Alhamdulillah.
0: Oh, Alhamdulillah, kamu saya di Samarinda.
1: Iya Mbak.
0: Tadi siang malah Pak yang deras, tapi Alhamdulillah ini masih agak sendu-sendu sedikit tapi hujannya sudah berhenti Alhamdulillah.
1: Ini kencang, panasnya ini kencang.
0: Oh malah panas sekali ya di sana ya Pak ya.
1: Kayak 80 derajat sih maksudnya.
0: Waduh. Ini tinggal duduk di bawah kipas angin aja ya Pak atau AC ini.
1: Iya.
0: Kalau udah panas begini.
1: Iya. Apa tema tadi Mbak Tira?
0: Tentang Hari Pencernaan Sedunia Pak.
1: Tuh kalau aku insya Allah gak pernah Mbak Tira. Karena aku gini loh. Aku kalau makan itu buat banyak pepaya Mbak Tira. Kalau
0: betul-betul. Iya. Memang betul-betul.
1: Ngancurkan apa yang di dalam perut kita itu, lambung itu.
0: Makanya
1: Allah sampai sekarang gak pernah gitu, susah, sulit.
0: Betul Pak.
1: Lancar-lancar aja, lancar Mbak Fira.
0: Apalagi buah papaya emang terkenal untuk melancarkan pencernaan ya Pak ya, biasanya orang-orang
1: ya,
0: yang...
1: Iya, kalau aku gitu. Aku yang dulu itu dari dokter Hending itu Mbak Fira. Ada ahlinya juga, tapi beliaunya sudah meninggal kali.
0: Oke.
1: Itu TRI kali itu, dokter Hending. Aku ikut beliaunya sih Mbak Fira. Aku lagunya Pangeran Cinta tadi Mbak, siapa sih Mbak Fira?
0: Pangeran Cinta dari Ahmad Dhani nih Pak.
1: Ya itu aja Mbak Fira ya.
0: Oke siap Pak.
1: Salam buat semuanya Mbak Fira ya.
0: Terima kasih Pak.
1: Salam manis ya Mbak Fira.
0: Siap.
1: Salam manis buat yang manis Mbak Fira ya.
0: Siap.
1: Oke Mbak Fira ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Arfan telah bergabung dari Balikpapan. Dan kita akan beralih ke penelpon selanjutnya. Selamat sore, 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
2: Sehat.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Lagunya masih ada dari Segara, Afgan, Budi Doremi, Rosa, Raja Ben.
2: Ya, Rosa aja dah.
0: Oke, siap.
2: Ya, buat teman saya yang baru pesan pulang. Bu Sudehem, Mbak Fira, pulang dari Jumatan.
0: Dari mana, Bang?
2: Ya.
0: Dari mana pulangnya?
2: Ke Lambung Mangkurat. Bu Sudehem ini ahli bersair.
0: Waduh, ini.
2: Bu, kalau yang merayu seperti rayuan Pulau Kelapa dia.
0: Pakai puisi, Bang.
2: Jadi pencernaan itu saya sudah jaga dari lama. Dari umur 35 27 tahun.
0: Yeah.
2: Sampai 67 ini. Yang saya makan itu pagi itu buah aja. Nasi siang, sore buah lagi. Kecuali dorong selamatan. Lombok dorong selamatan ya. Saya mau makan. Tapi kalau enggak biasanya buah aja.
0: Iya.
2: Jadi saya itu buah itu harus ada. Dan sayuran, saya senang brokoli itu. Sama apa namanya itu ya? Yang dimakan mentah itu Mbak Fira.
0: Apa tuh Bang? Yang mana?
2: Selada.
0: Tuh? Oh, selada.
2: Daun pepaya. Daun singkil atau daun singkil Mbak Fira?
0: Daun singkil Fira belum pernah makan deh itu kayaknya Bang.
2: Nah, atau
0: daun singkong ya Bang ya? Mirip-mirip. Beda.
2: Iya, daun singkong itu senang. Jadi kalau saya subuh itu udah kelang kabut Fira. Minum dulu
0: air putih
2: ya, tapi jangan banyak. Satu gelas. Setengah gelas dulu, setengah gelas lagi. Sampai dua gelas kan. Nah itu harus dibuang di dalam isi perut itu.
0: Oh, mencuci perut lah ya
2: Bang ya. Nah, ya sudah. Jadi pencernaan itu harus pagi. Kalau malam kan enggak, kalau bisa buang lagi kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi saya itu kalau sudah subuh tuh udah kalang kabut tuh. Mm. Yang dicari air dulu yang hangat.
0: Oh, air putih hangat ya, wajib itu tiap
2: normal. Ya? Ada teman seminggu mau dia kira dibuang, kalinya kayak kayu, ya jelas aja kelamaan. Nah, tuh. Jadi walaupun kita makan buah, tapi kalau subuh enggak dibuang lah.
0: Betul.
2: Ya sudah lah, kalau sudah subuh dibuang itu iya. Jam 5 ya. Saya diam dulu 10 menit. Mm-mm. Diamkan badan itu. Mm-mm. Baru saya tensi. Mm-mm. Nah, ternyata normal biasanya. Mm-mm. Harus buang dulu semuanya.
0: Betul.
2: Jadi kita harus tensi dulu sampai 3 kali Mbak Fira tuh. Mm-mm. Jadi supaya aman kita mau olahraga kan seperti mm-mm. itu. Terima kasih Mbak Fira.
0: Siap, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita putarkan lagu yang tadi request, kita akan terima lagi satu telepon. Selamat sore. Halo. Selamat sore, 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, bisa dengar nggak Mbak Fira?
0: Oke, sudah tersambung.
3: Bisa dengar nggak?
0: Bisa, Bang. Oke, ya. Siap.
3: Tajudin nih, Mbak.
0: Iya, selamat sore, Bang Tajudin. Gimana cuaca di Minahasa hari ini?
3: Lagi gerimis ini, Mbak Fira.
0: Oh, lagi gerimis. Udah seharian ya, Bang? Apa tadi sempat panas?
3: Dari siang. Mm-hmm. Tadi sempat cerah, betul.
0: Oke, siap.
3: Apa nih topiknya, Fira, nih?
0: Tentang hari pencernaan sedunia ini, Bang. Tadi pendengar kita pada bagi tips pencernaan mereka, alhamdulillah lancar karena rajin makan buah dan sayur.
3: Iya, kalau itu memang harus diperbanyak. Mm-hmm. Lebih ke sayur sih kayaknya. Kalau cuaca kayak hujan begini, buah nggak boleh terlalu banyak, Fira. Mungkin sayur aja.
0: Sayur dibikin sop enak ini, Bang. Kalau misalnya lagi dingin ya. Makan yang hangat-hangat gitu.
3: Iya, kalau buah mungkin dikurangi karena cuacanya juga beberapa bulan ini kayaknya nggak menentu ini.
0: Betul, ini jelang kemarau jadi masih sering hujan deras, kadang panas sekali ya Bang ya.
3: Betul.
0: Oke, siap. Lagunya mau apa Bang Tajudin?
3: Mbak Fira aja yang pilih.
0: Oke, siap. Salamnya ada Bang?
3: Buat semuanya aja deh. Ya, buat Fira selamat bertugas. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik pendengar 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita lanjut lagi pendengar untuk berdiskusi dan juga bercerita ya mengenai pencernaan atau tips agar pencernaan lancar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah di request, ada dari Ahmad Dhani dengan Pangeran Cinta. Tetap bersama kami.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia, dan sekitarnya.

digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode

0: skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Faktanya, pendengar, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian 100% Indonesia hari ini pendengar. Dan tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung ya bersama kami di dua jalur telepon kami ataupun di jalur WhatsApp pendengar. Dan kami akan sapa kembali pendengar yang telah menelpon di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Ira Amalia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang siapa ini?
1: Bang Daud Amalia.
0: Oke, selamat sore Pak Daud, apa kabar?
1: Kabarnya agak sewae.
0: Agak apa Pak?
1: Agak sewae, baik-baik.
0: Oh, Alhamdulillah, kenapa tuh Pak? Kenapa ada agaknya ini?
1: Ya? Mbak Fira Amalia, aku ingat waktu SMA dulu Mbak Fira.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Aku punya teman juga namanya Amelia ya, satu kelas lagi ya.
0: Oh, nama belakangnya sama?
1: Ya, dia namanya Amalia dia. Kalau bu guru matematika yang mengajar, aku itu disuruh absen teman-teman ya. Kalau aku disuruh absen, aku sudah tingkat sudah sama ya. Giliran Amalia itu Amalia itu dia cuma menyaunya Amalia itu singkatan anak manja anggung remot idola aku.
0: Wah, panjang juga ya ternyata.
1: Itu teman-teman terlihat tukang gombal temburi.
0: Ternyata ada kepanjangannya Amalia itu.
1: Iya, kepanjangannya kan Amalia itu kan anak manja anggung remot idola aku.
0: Mantap, Alhamdulillah kepanjangannya bagus ya Pak ya ini.
1: Tentang apa ini?
0: Tentang pencernaan, hari ini lagi hari pencernaan sedunia Pak. Tadi pendengar kita, Alhamdulillah pencernaannya pada lancar karena rajin makan buah dan sayur ini.
1: Pencernaan ini ya. Dan dalam tubuh ini kalau BAB kita itu buat lagi sebut masalah itu, sulit juga Mbak Iba ya. Apalagi di dubunya itu ada wakir ambeien juga. Kalau pencernaannya kadang kotoran itu kan agak keras ya kan. Itu sulit dibuang ya.
0: Iya, bahaya ambeien.
1: Terusnya kita ini banyak makan buah sayur yang mengandung serat itu ya.
0: Betul-betul.
1: Kalau buahnya lagi murah kan enak ya Mbak Iba.
0: Tadi ada yang bilang pepaya paling
1: ampuh. Minggu kemarin tuh buah naganya agak murah ya. Bukan kulitnya agak mungkin agak ini ya. Jam zaman orang nggak ini tapi masih baik ini. Ya. 25 ribu satu ini kan. Nah, itu buah naga juga kan itu pencernaannya. Kalau buahnya lagi mahal itu alternatifnya itu Mbak Fira, aku sering ini ya, produk Yakult ini Mbak Fira.
0: Produk apa Pak?
1: Yakult itu hanya
0: benar-benar.
1: Iya, Yakult itu hanya di solar itu ya, sebelas ribu ya, 5 botol yang botol-botol yang kecil itu.
0: Iya.
1: Ah, itu pengganti ini kan, solar itu kan kalau buahnya lagi mahal kan.
0: Betul.
1: Mau tidur itu aku minum itu Yakult ya kan. Paginya enak. Buang air besarnya kan. Kalau ini kan bagi mahal itu aku sering konsumsi itu Yakult. Mangkir pencernaan DAB itu kan. Agak murah dia daripada beli buah kadang mahal ya, buah pir atau buah naga, buah apa semua itu yang itu alternatifnya aku cuma minum itu Yakult itu aja.
0: Jadi sebagai mengganti buah gitu ya.
1: Iya, mengganti buah itu. Kalau lagunya tinggal apa ya Mbak Fira?
0: Lagunya masih ada dari Segara, Afgan, Raja Band, Judika, Ariel Noah.
1: Afgan apa ya Afgan?
0: Afgan Lestari Merdu, ini lagu baru Pak.
1: Iya, Afgan aja aku mau dengar Afgan ini.
0: Oke, siap, salamnya ya, Pak silakan.
1: Makma lagi monitor lah RR-nya dengan Mbak Fira yang memandu acara ini. Oke, Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar tentunya kami masih ajak ada untuk bergabung ya. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976 tentunya masih dengan lagu-lagu yang tersisa dari musisi Indonesia. Pendengar masih ada dari Segara, Raja Ben, Judika, Ariel Noah, Ebit Kiate, Tantri Kotak, dan juga The Raid. Tentunya masih mengenai pencernaan ya, di mana pendengar terdapat beberapa tips untuk memperlancar Anda, di mana tentunya yang paling penting itu adalah makan banyak serat. Tentunya pendengar, serat ini membantu melancarkan pengeluaran feses dan menjaga keseimbangan bakteri usus sehingga sistem pencernaan menjadi sehat. Zat gizi ini pendengar juga membantu mencegah masalah pencernaan seperti sembelit, divertikulitis, wasir hingga sindrom iritasi usus. Untuk itulah pendengar, Anda disarankan untuk memenuhi kebutuhan serat sebanyak 25 gram per hari. Di mana pendengar, Anda bisa memperoleh zat gizi ini dari makanan kaya serat untuk pencernaan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian seperti gandum utuh.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih, mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di

0: 0895, WhatsApp 0811 5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di Ponsel.

0: 100% Indonesia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani ruang dengar Anda dan juga aktivitas sore Anda pada hari Jumat ini pendengar. Dan kami akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore Bang Ari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Bang hari ini?
1: Ya.
0: Masih ada dari Judika, Segara, Ariel Noah, Ebit GAD, Tantri Kotak, sama The Rain.
1: Iya, Judika.
0: Judika, oke siap. Salamnya Bang, silakan. Oke siap, terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung. Assalamualaikum. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih mengenai pencernaan ya, dan tentunya kami ajak Anda untuk kembali bergabung di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544-976. Dan pendengar, selain makan makanan berserat, Anda juga dapat mengonsumsi probiotik, di mana pendengar probiotik ini merupakan bakteri baik yang mirip dengan bakteri dalam usus Anda. Bakteri ini pendengar dapat membantu tubuh dalam melawan bakteri jahat, meningkatkan penyerapan nutrisi, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Dan pendengar, Anda dapat menemukan probiotik ini dalam makanan fermentasi seperti tempe, oncom, yogurt, dan juga. Dan dengan menyertakan makanan ini ke dalam menu sehari-hari Anda, Anda bisa membantu melancarkan kerja pencernaan Anda. Dan tentunya pendengar, yang paling penting ya, kita harus banyak minum air, di mana pendengar konsumsi serat tanpa diiringi asupan air ini justru bisa membuat Anda susah buang air besar. Ini pendengar karena serat membuat feses menjadi padat, sedangkan air yang melembutkan tekstur feses sehingga lebih mudah dikeluarkan. Tak hanya itu pendengar, fungsi air lain yaitu membantu proses pemecahan lemak dan serat larut air sehingga tubuh dapat mencernanya lebih mudah. Agar sistem kerja dengan baik pendengar, pastikan Anda mengonsumsi setidaknya 2 liter air setiap hari. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami juga turut menginformasikan bahwa azan salat asar akan jatuh pada pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'id atau Ummul Musyayyab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'id atau wahai Ummul Musayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim.

0: orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: RRI Samarinda. Pro 1.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, kita telah sampai di sisi akhir dari sajian Indonesia hari ini dalam rangka Hari Kesehatan Pencernaan Sedunia ya. Di mana pendengar, tentunya tujuan utama peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan tentunya pola makan dan gaya hidup yang sehat merupakan kunci untuk melancarkan pencernaan, di mana pendengar, Anda dapat mengawalinya dengan mengonsumsi makanan tinggi serat, iringi dengan asupan air yang cukup, serta lengkapi dengan olahraga rutin setiap harinya. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah setia mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian 100% Indonesia hari ini, dan juga untuk Anda yang telah ikut bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun jalur WhatsApp. Pendengar, sampai jumpa dalam sajian 100% Indonesia selanjutnya. Dan nantikan juga pendengar, setelah ini kami akan hadir kepada Anda dalam sajian ekonomi digital hanya di rangkaian hari ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Timur Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: Wabarakatuh. Lintas Informasi.
1: Satu. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mendorong program sedekah sampah di Kota Samarinda dikembangkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam memilah sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepada warga yang membutuhkan. Menurut Saifuddin, gerakan sedekah sampah tidak hanya berdampak terhadap pengurangan volume sampah di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial nyata bagi masyarakat, di mana dana hasil penjualan sampah yang dipilah disalurkan kepada rumah singgah kanker, panti asuhan, hingga lembaga sosial lainnya. Ia mengakui tingkat partisipasi masyarakat dalam program sedekah sampah masih belum sesuai target pemerintah kota. Namun demikian, pemerintah kota Samarinda menilai gerakan tersebut sudah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk di deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apa? Merusak keseimbangan ekologis yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat Indonesia.
4: ekonomi di

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sajian ekonomi digital kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Di mana pendengar pada sajian ekonomi digital kali ini tentunya kami akan bahas dan juga informasikan kepada Anda salah satu tips untuk yang merupakan pengusaha UMKM di era digital kali ini, di mana tentunya persaingan bisnis semakin ketat ya. Dan pendengar, pelanggan ini tidak hanya mencari produk berkualitas, tetapi juga cerita yang menyentuh hati. Di mana pendengar, dengan adanya storytelling menjadi senjata ampuh, terutama bagi usaha rumahan untuk membangun koneksi emosional dengan calon konsumen. Bukan sekedar promosi, pendengar, cerita ini bisa meningkatkan brand awareness dan juga loyalitas pelanggan. Maka dari itu, dalam sajian ekonomi digital kali ini akan membahas mengenai contoh storytelling kreatif untuk menjual produk usaha rumahan Anda. Di mana pendengar, contoh-contoh ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda, para pemilik usaha rumahan, untuk meningkatkan penjualan dan juga mengembangkan bisnis Anda.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang dengar Anda, frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Masih bersama saya yang akan menemanimu hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Maaf, maksud kami 19 waktu Indonesia Tengah dengan program acara kita, yaitu adalah Ekonomi Digital. Untuk informasi pertama pendengar, kejar pertumbuhan 8%, sektor ekonomi digital dapat perkuat penerimaan negara. Anggota Komisi DPRD RI, Haris Turino, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang kuat. Saat ini, rasio penerimaan negara terdapat Produk Domestik Bruto PDB Indonesia masih tertekan di kisaran 12% yang merupakan sebagai salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota G20.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:27 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai kejar pertumbuhan 8% sektor ekonomi digital dapat perkuat penerimaan negara. Nah, pendengar, setelah kita bahas beberapa tadi, kita lanjutkan dengan laporan ekonomi CAI 2025 yang disusun oleh Google. Temasek dan Bain dan Company mencatat nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan menembus USD 99 miliar atau setara 1.600 triliun. Indonesia sendiri memimpin sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan laju pertumbuhan mencapai 14% per tahun. Kombinasi dari lebih dari 230 juta pengguna internet aktif serta tingginya konsumsi digital menjadikan Indonesia sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di tingkat global. Kontribusi utama dari platform digital global sejauh ini masih terbatas pada pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik PPN-PMSE. Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan PPN-PMSE sepanjang tahun 2025 berada di angka 10,32 triliun.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
7: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
6: Jangan, malu dong.
7: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
8: Say, kita berdua di sini saja ya.
7: Iya deh, Say.
6: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 38 menit. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Petakan jalur ekonomi digital inklusif MDI Ventures hadirkan white paper. Perusahaan modal Ventura, korporasi bagian dari PT Telkomsel Indonesia, merilis white paper terbaru bertajuk Rising Digital Resilience and Sustainable Growth: Advancing Inclusive Innovation. Publikasi ini memetakan bagaimana model Ventura Activate AI dalam mengatur infrastruktur digital dalam dipadukan untuk membuka fase pertumbuhan berikutnya bagi 65 juta UMKM Indonesia. Yang berkontribusi ada 60,5% terhadap PDB dan menyerahkan 96,5% tenaga kerja nasional. Fokus white paper ini terletak pada bagian investasi bisa menghubungkan inklusi keuangan, kesiapan AI, ketahanan siber hingga menciptakan damper dampak terukur. Bagi MDI tersendiri, Ventures, tantangan bukan hanya memperluas adopsi digital, tetapi memastikan portofolio investasinya mampu mendukung digitalis UMKM berjalan lebih relevan dan dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai berita karir dan bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, white paper ini juga menjadi upaya MDI Ventures untuk memperjelas titik temu antar inovasi, kebutuhan pasar, dan arah kebijakan bagi founder, investor, entitas Telkom Group hingga ekosistem BUMN serta regulator. Nah, pendengar, salah satu utama white paper-nya adalah bahwa impact capital menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia bersama portofolio lain. Di AI dan keamanan siber, capaian ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperluas akses, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat fondasi ekonomi digital yang inklusif. Nah, pendengar, informasi ini mengakhiri program acara kita di karir dan bisnis. Selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Lintas Banjar Nusantara, Relay Pro 1 RRI Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Santaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator 8, edisi Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Terakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Assalamualaikum, halo Aditya, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusdi, kabar baik. Bang Rusdi, apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah, nunukan juga kabar baik. Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang pengelolaan limbah kurban, Bang Rusdi.
0: Baik Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi. Pendengar dan pemirsa, pengelolaan limbah kurban menjadi perhatian serius pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, di mana hal ini mengingat limbah kurban dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Persoalan limbah kurban kembali menjadi sorotan penting pada momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut, hingga usus sapi dan kambing kerap tidak dikelola dengan baik. Kepala UPTD Derma Potong Hewan atau RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwijatmiko, mengatakan pengurus atau panitia dapat menampung limbah seperti darah dengan wadah penampungan atau lubang galian sebagai tempat resapan. Sementara untuk limbah kotoran, warga dapat memanfaatkannya menjadi pupuk organik. Hal ini menurut Anang sebagai upaya untuk mencegah penularan penyakit dan pencemaran lingkungan.
3: Jadi semua bakteri bisa hidup di darah, jadi itu bisa menyebabkan infeksi ataupun penyebab penyakit-penyakit lain yang bisa menyerang ke manusia ataupun ke hewan lain. Nah itu yang kita harapkan, semoga tidak ada kejadian penyakit zoonosis, yang yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Makanya kita harapkan kepada masyarakat, terutama panitia kurban, ketika selesai penyembelihan, limbah darahnya di perhatikan benar-benar, kalaupun ditampung nanti diolah secara benar biar tidak mencemari lingkungan ataupun kesehatan masyarakat di sekitarnya.
2: Pengelolaan limbah kurban juga turut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Marzuki, menegaskan pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Edaran tersebut berisi tentang pengelolaan limbah kurban sekaligus pengurangan penggunaan kantong plastik untuk membungkus daging kurban.
4: Mendukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk khusus itu dibersihkan dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai.
2: Kesadaran panitia kurban pun dinilai menjadi kunci penting yang menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya, setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Renukan. Silakan Bang Rusli.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini Jubaida?
1: Halo Rosti, alhamdulillah kalau cuaca sore ini sudah tidak terlalu panas ya, cenderung lebih ke mendung ini Rosti.
0: Sama dengan Nunu Kanjum. Ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini Jubaida?
1: Ada informasi terkait dengan bulan Juli mendatang di Senaker Siang Jover ini, Rusti.
0: Baik, rekan Jubeda, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rusti Mursalim dari Nonokan dan pendengar pemirsa. Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan memastikan Jover akan diadakan pada bulan Juli atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
2: Jover kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus.
3: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
2: Sekitar kita rencana sekitar bulan Juli Agustus. Kita mengadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
3: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1. Mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rustin, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh Radar Republik Indonesia Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tenontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pertamina Trakanvil siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 dataran Kalimantan pada tahun ini. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
2: Sudah di ACC oleh Deliko pusat, kuotanya dari Jendek sudah ditambah. Nah, nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya. Gitu.
1: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setdan Nunukan Rohadiansyah mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
3: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Sebatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan. Ada sekian kecamatan kita sampaikan.
1: Rohadiansyah menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah, mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tununtaka Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, assalamualaikum Vira, gimana kabarnya sore ini Vira?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rusdi. Alhamdulillah tadi siang Samarinda sempat hujan dan sampai sore ini masih cukup berawan rekan Rusdi. Gimana di Nunukan sana?
0: Kurang lebih dengan Nunukan, antara Nunukan dan Samarinda Vira. Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai himbauan cara penyimpanan daging kurban dari Dinas Peternakan, Rusdi.
0: Baik, Vira, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengimbau masyarakat memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga setelah Idul Adha. Reporter RRI Samarinda Ahmad Junaini melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar menyimpan daging kurban sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Diah Anggraini menjelaskan, daging kurban dapat langsung dimasak, disimpan di suhu dingin ataupun di suhu beku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya penyimpanan daging di freezer harus didahului dengan memotong daging menjadi bagian kecil sesuai kebutuhan konsumsi. Dia menjelaskan daging disimpan pada suhu dingin atau chill dapat bertahan 3 hingga 5 hari. Sementara penyimpanan di suhu beku atau freezer bisa mempertahankan kualitas daging hingga 3 sampai 6 bulan. Selain itu, petugas dan masyarakat yang menangani daging kurban diminta menjaga kebersihan saat proses pengemasan. Daging dan jeroan juga dianjurkan tidak dicampur dalam satu kemasan untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas daging.
3: Tentunya petugas yang menangani daging kurban ini harus menjaga kebersihan. Kemudian jangan dicampur antara daging dan jerohan, dipisahkan dalam kemasannya. Kemudian untuk kemasannya juga menggunakan plastik yang transparan dan tentunya kita anjurkan untuk yang plastik yang food grade sehingga tidak terjadi pencemaran untuk dagingnya sendiri tercemari oleh jerohan, baik itu jerohan merah ataupun jerohan hijau.
2: Ia juga menyarankan agar daging kurban tidak dicuci secara berlebihan sebelum disimpan. Jika terdapat kotoran, bagian yang kotor cukup dibersihkan secara seperlunya, kemudian dikeringkan dengan tisu sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan. Dinas Peternakan Kaltim berharap masyarakat dapat menerapkan cara penyimpanan yang benar agar daging kurban tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Rusdi, di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa pun Anda berada mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Halo Rusdi, selamat sore. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca Kota Palangkaraya sore ini baru saja diguyur hujan, namun saat ini sudah reda Rusdi. Bagaimana di Nunukan?
0: Nunukan sejak pagi hingga saat ini mendung terus. Rekan
1: mendung,
0: Dewi.
1: Ya Rusdi. Ya. Okay deh.
0: Baik Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini, rekan Dewi?
1: Oke Rusdi, ini terkait dengan peredaran narkoba modus rokok elektrik Rusdi.
0: Oke baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya baik Rusdi dan pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyelidiki peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat itu menjadi alat utama ya, untuk dijadikan salah satu sarana dalam pemakaian narkotika tadi. Khususnya kan ketahui kemarin 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan. Banyak juga aparat yang terlibat yang sekarang lagi booming di media. Nah, jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen tadi.
3: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
4: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dan di Palangkaraya, dan memohon kepada beliau jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba. Dan kami terima kasih yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan cukup banyak informasi bersih yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindaklanjuti sebagai hukum yang berlaku.
3: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru. Yang memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih ya Rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 29 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Dari FM nomor 8 Samarinda.
0: Kanal informasi.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk lagi di program acara baru, yaitu adalah Sendawar Sore ini.

Nah, pendengar, setelah kita memasuki di tahun baru Idul Adha, ada tips nih, takut kolesterol dan asam urat kambuh. Ini 5 cara sehat makan daging kurban.

Nah, pada saat ini masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat Muslim, sedang diadakan ada namanya Idul Adha nih. Nah, di setiap Idul Adha pastinya dong di antara kita ini ada yang mendapatkan daging. Gimana sih tips-tipsnya agar asam urat tidak kambuh saat memakan daging kurban?

Yang pertama yaitu adalah pemilihan daging tanpa lemak. Potong bagian lemak yang nempel atau biasanya gajih sebelum dimasak. Daging sapi dan daging kambing keduanya memiliki kadar purin yang mirip. Anda boleh mengonsumsinya asal tidak berlebihan. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawan.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa, Bu, contohnya?
1: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap, Bu.
3: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Mati.
3: Jangan hanya bicara. Matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar, karena kita mau masuki di program acara baru, yaitu adalah Zona Petang. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab, "Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal."

Aku berlindung kepada Allah. Dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, dan Ibrahim berkata, "Silahkan kamu makan."
1: Fuck.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka lalu berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul."

Lalu mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui."

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Bu, Ibu.
4: Wah, sudah pulang, Pak.
3: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
4: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Mendengar saat ini waktu menunjukkan pukul 18.52 menit. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selanjutnya akan dilanjut dengan rekan siar kami setelah ini. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan program-program siar lebih menarik selanjutnya. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan Lensa Olahraga nih pendengar, yang dimana seperti biasa akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia olahraga ke ruang dengar Anda. Dan informasi di Lensa Olahraga yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. PBSI Kutai Barat apresiasi dukungan Ketua KONI. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kutai Barat mengapresiasi dukungan dan perhatian yang diberikan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI terhadap perkembangan cabang olahraga bulu tangkis di daerah tersebut, khususnya dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur 2026. Ketua PBSI Kutai Barat Leo menilai kepengurusan KONI saat ini memberikan perhatian yang baik terhadap pembinaan atlet serta kebutuhan cabang olahraga di Kutai Barat. Menurut Leo, dukungan yang diberikan KONI menjadi salah satu penyemangat bagi pengurus, pelatih, dan atlet untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan serta menjaga semangat latihan menuju ajang Porprov mendatang. Meski demikian, pendengar, ia juga tetap memberikan apresiasi kepada pengurus KONI sebelumnya yang dinilai turut berkontribusi dalam perkembangan olahraga di Kutai Barat. Leo menjelaskan perhatian dari organisasi olahraga sangat penting karena pembinaan atlet membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dari sisi program latihan, fasilitas, hingga motivasi bagi atlet yang sedang dipersiapkan menghadapi kompetisi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?

Informasi di lensa olahraga selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Perbasi Kubar optimistis tetap Porprov Kaltim meski minim sarana latihan. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kabupaten Kutai Barat tetap optimistis menghadapi Porprov Kaltim 2026 meski masih dihadapkan pada keterbatasan sarana latihan dan minimnya kompetisi basket di daerah. Sekretaris Umum Perbasi Kutai Barat Ando mengatakan selama ini Perbasi Kutai Barat rutin menggelar event basket kategori pelajar dan umum setiap tahun, namun keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan kompetisi belum bisa berjalan maksimal. Ando menilai keterbatasan fasilitas lapangan basket di kampung-kampung juga masih menjadi tantangan besar dalam pengembangan olahraga tersebut di Kutai Barat mendengar. Menurutnya dukungan dan perhatian dari KONI Kutai Barat menjadi suntikan semangat bagi pengurus maupun atlet basket yang tengah menjalani persiapan. Sementara itu pelatihan Perbasi Kutai Barat pelatih Perbasi Kutai Barat Iwan mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan seleksi atlet untuk menghadapi Porprov Kaltim 2026 di Paser. Ia menyebut pada babak kualifikasi sebelumnya Kutai Barat berhasil meloloskan 4 tim pada kategori 3x3 dan 5x5 putra-putri. Iwan berharap dukungan terhadap pembinaan basket terus meningkat, terutama dalam penyelenggaraan event dan penyediaan fasilitas latihan. Menurutnya, regenerasi atlet basket di Kutai Barat sempat hampir terputus pendengar. Namun pengurus bersama klub basket terus berupaya menghidupkan kembali semangat olahraga tersebut melalui berbagai turnamen kecil yang digelar secara mandiri. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya? Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
0: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
2: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.
3: Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

0: Qa'imah ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan lensa olahraga di Sendawar malam ini ya. Dan masih kita kutip dari rri.co.id ini pendengar. Argentina rilis 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Tim Nasional Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica. Gianluca Prestiani 20 tahun dan Alan Ferreira 24 tahun tidak dimasukkan dalam daftar akhir nih pendengar. Prestiani harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama akibat perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champions. Pelatih Scaloni mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2022 seperti kiper Emiliano Martinez, bek Nahuel Meliona, Cristian Romero, Otamendi, Nicolas Tagliafico, gelandang Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Leonardo Parcides, dan penyerang Lisandro Martinez, Julian Alvarez, serta Messi. Wajah baru yang dipanggil termasuk pemain muda Valentin Barco dan Giuliano Simeone. Sementara Mistan Tuno dari Real Madrid absen dari skuad. Argentina tergabung di grup J Piala Dunia 2026 bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Turnamen berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Eh,

0: berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Dan selanjutnya pendengar, Messi akan memimpin Argentina ya, mempertahankan gelar juara dunia yang diraih 4 tahun lalu di Qatar. Otamendi yang sudah berusia 36 tahun masih dipercaya Scaloni memperkuat lini belakang Argentina. Prestiani dicoret setelah menerima hukuman skorsing dari UEFA atas insiden diskriminasi terhadap pemain Real Madrid. Scaloni memilih komposisi pemain yang berpengalaman dengan beberapa pemain muda untuk regenerasi tim. Argentina berharap bisa tampil manis di Piala Dunia 2026 dengan mempertahankan skema permainan yang sudah terbukti sukses. Tim asuhan Scaloni akan memulai persiapan intensif menuju turnamen 4 tahunan tersebut. Adapun daftar skuad Argentina pendengar, kiper diisi oleh Emiliano Martinez Aston Villa, Geronimo Rulli, Marcelli, Juan Musso, Atletico de Madrid. Defenders Gonzalo Mantinel, River Plate Nahuel Molina, Atletico de Madrid, Nicolas Otamendi Benfica, Cristian Romero Tottenham, Leonardo Bulerdi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Feconde Medina. Kemudian di gelandang ada Valentin Barco, Giovanni Lo Celso, Nico Paz, Enzo Fernandez, Leonardo Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul ya, Ezequiel Palacio, Nicolas Gonzalez, kemudian ada Giuliano Simeone, kemudian ada Thiago Almada, dan di forward ada Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez dan Flaco Lopez. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Lensa Olahraga di Sendawar malam ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
1: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
3: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
4: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
5: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
4: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
5: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
4: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
1: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
6: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
7: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
6: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
8: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah lawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Terus bagaimana yang saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: Tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada 25 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan pulang balik, itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tau berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast, terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi, lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henov Lita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado.

Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: saja. Namun Niko Sapanatrapia bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
2: Melalui

0: harapan saya pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI.

mengingatkan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar sudah pukul 20:31 ya, yang itu artinya saatnya kita ikuti bersama mimbar agama Islam yang dibawakan oleh Ustadz Rashidin Nahdi dengan topik Taubatan Nasuha. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.

Alihi wassohbi ajma'in. Para pendengar Radio RI Republik Indonesia Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga sahabat dan pengikutnya sampai akhir masa nanti. Para pendengar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membicarakan masalah berkaitan dengan taubatan nasuha. Mengapa kita senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bertaubat? Karena hukum taubat itu termasuk fardu ain. Rasulullah SAW sabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun." Rawahu Tirmidzi. Setiap anak Adam atau manusia berbuat kesalahan-kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat. Oleh karena itu, taubat merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita di dalam menuju kebahagiaan dunia akhirat. Pada saat sekarang ini, banyak terjadi berbagai hal yang berkaitan dengan alam atau musibah. Itu ada kaitannya dengan dosa-dosa manusia. Dan dosa-dosa manusia itu, kalau tidak diampuni atau mereka tidak memohon ampun, maka terjadilah kerusakan-kerusakan di atas daratan dan lautan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41-42, jaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladhi na'amilu liudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Kul siru fil ardi fanjuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42. Para pendengar yang berbahagia, dapatlah kita mengambil suatu iktibar dari firman Allah yang saya bacakan tadi, bahwa kerusakan di darat dan lautan ada disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Karena perbuatan tangan manusia itulah bagaimana Allah, karena perbuatan mereka itu, mereka ditimpa bala bencana seperti umat-umat terdahulu, seperti kaum Ad, kaum Samud, yang mana mereka itu berbuat kemaksiatan bahkan kufur nikmat kalau Allah timpakan bala bencana. Pada saat-saat hari ini kita merasakan bahwa banyak terjadi di negara kita bencana-bencana, apakah bencana alam, apakah kebakaran, apakah berbagai hal yang berkaitan dengan kerusakan di muka bumi dan di lautan. Oleh karena itu, melihat dari firman Allah ini, bahwa apabila mereka tidak bertaubat, tidak memohon ampun, maka bala bencana itu akan datang. Allah berfirman tentang larangan mereka berbuat kerusakan. Surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat
dekat.

kepada orang dan berbuat kebaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selamat, tidak ditimpa kerusakan di bumi dan di lautan, adalah berdoa kepada Allah, memohon ampunan Allah, mengharap ridha Allah dalam keadaan takut. Sesungguhnya orang-orang yang demikian itu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik yang berkepanjangan sehingga banyak orang yang hampir kelaparan. Panas berkepanjangan, paceklik berkepanjangan, banyak tanaman tidak tumbuh. Lalu Khalifah mengumpulkan para ulama, bagaimana solusinya menghadapi paceklik yang berkepanjangan itu. Kemudian salah seorang ulama besar pada waktu itu, Abdullah bin Abbas, berkata, "Wahai amal mu'minin, sesungguhnya malapetaka yang terjadi bagi negara kita ini adalah karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita yang berdosa. Salah satunya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu solusinya adalah kita taubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan taubat secara massal. Baru kita setelah itu salat istisqa, salat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan kepada panglima-panglima tentara dan kerajaan itu agar masyarakat di seluruh penjuru melaksanakan salat taubat dan melaksanakan juga diiringi dengan salat istisqa. Setelah dilakukan demikian itu, tidak berapa lama kemudian hujan turun dengan lebatnya. Para pendengar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan ini bahwa apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bahwa bencana itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ditimpakan kepada umat yang bertobat. Tapi manakala kita lupa, lalai dan banyak berbuat maksiat di muka bumi, maka akan terjadi bala bencana itu. Dan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala terbuka seluas-luasnya. Karena salah satu daripada firman Allah yang menunjukkan agar kita segera bertobat, surah Al-Imran ayat 3, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah, bahwa bertaubat memohon ampun itu tidak boleh ditunda-tunda. Kita harus segera sebagaimana firman Allah yang tersebut di atas tadi, bahwa kita segera bertaubat. Orang yang bertaubat akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beramal, dan yang beramal dan diterima taubatnya, maka Allah menyiapkan dengan sesungguhnya surga yang di akhir kelak nanti, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, karena orang-orang yang bertaubat termasuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pesimis tentang dosa kita. Kita harus optimis. Banyak orang-orang yang melalaikan dirinya untuk bertobat, menunda-nunda bertobat. Nanti saja kalau sudah tua, masih muda. Mumpung masih muda dan panjang usia, banyak orang di kala usia muda meninggal dunia tidak sempat bertobat. Oleh karena itu, mari segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dilakukan taubat sendiri, kalau bisa kita melaksanakan taubat secara berjamaah di masjid-masjid, laksanakan sunat taubat, diperkarasai oleh pengurus masjid agar kita melaksanakan sunat taubat.
secara massal gerakan taubat. Bukan saja sekarang ini kita dengan tren gerakan sholat subuh berjamaah, tapi coba kita gerakan sholat taubat berjamaah agar negara kita semakin aman, semakin tidak terjadi bencana. Karena saat ini banyak sekali hal-hal yang kita lakukan yang membuat dosa. Kadang-kadang saling memfitnah, saling menuduh yang membuat kita banyak melakukan satu dosa. Dan dosa itu sepanjang kita masih hidup, masih ada nafas, masih ada umur, sehat badan, insya Allah akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jangan sampai merasa bahwa saking besarnya dosa, tidak mungkinlah Allah akan mengampuni. Pernah diriwayatkan pada suatu hari Sayyidina Umar mengunjungi Rasulullah, kemudian dilihatnya di muka pintu ada seorang pemuda menangis ingin menghadap pada Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar masuk ke dalam, kemudian juga mukanya rasa sedih. Lalu Rasulullah menanyakan, "Hai Umar, mengapa engkau rasa sedih? Saya melihat pemuda di luar menunggu ingin bertemu kepada engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Silakan masuk." Kemudian pemuda ini masuk dan kata Rasulullah, "Apa? Mengapa kamu menangis? Apa yang kamu perlukan kepada saya?" Kata pemuda ini, "Ya Rasulullah, saya ingin bertobat. Carikan solusi kepada saya sangat banyak melakukan dosa, saya berdosa besar." Kata Rasulullah, "Mengapa sampai kamu menangis demikian? Dosa besar bagaimana yang kamu lakukan? Coba terangkan kepada saya." "Malu saya Rasulullah, saya tidak sempat, malu sekali akan mengungkapkan tentang dosa saya ini." Kata Rasulullah, "Bagaimana kamu malu? Kepada Allah, kepada manusia saja kamu tidak malu untuk melakukan dosa. Apakah dosa kamu setinggi gunung dan seluas lautan atau seluas bumi?" "A'jamu ya Rasulullah, dosa saya lebih besar daripada itu." Lalu kata Rasulullah, "Apakah dosamu seluas langit dan bumi?" "A'jamu ya Rasulullah, lebih besar daripada itu." Lalu kata Rasulullah, "Apakah dosamu jambuka a'jamu am kursi?" "Apakah dosa kamu seluas kursinya Allah?" "Jambi a'jamu," kata pemuda itu, "dosaku lebih besar daripada itu." Kalau Rasulullah, "Jambuka a'jamu amil arsh?" "Apakah dosa kamu seluas arsy Allah?" Lalu pemuda itu, "Jambi a'jamu, dosaku ya Rasulullah luas daripada itu, besar daripada itu." Akhirnya Rasulullah menanyakan, "Apakah dosa kamu itu dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah lebih besar?" Lalu pemuda itu, "Bal Allah ajamu wa ajala," bahkan Allah lebih besar, lebih agung. Lalu pemuda itu mengatakan bahwa dosanya adalah dia pada suatu hari dia mengaku bahwa si penggali kubur, suatu hari datang mayit seorang jariah dari Bani Amsor. Ketika akan setelah dikuburkan, setelah selesai kuburkan, orang-orang meninggalkan kuburan itu, lalu ia gali kuburan jariah ini, hamba sahaya pelayan yang meninggal ketika itu. Setelah digalinya, kemudian dicucuti dengan kain kapan, kemudian diperkosanya. "Itulah dosa," kata ya Rasulullah. Rasulullah sangat tercengang. "Apakah kamu tidak malu dengan dosa kamu, hai pemuda?" Pemuda ini menangis. Rasulullah meninggalkan pemuda ini karena merasa bahwa dosanya sangat besar seperti itu. Ketika dia, pemuda ini mengungkapkan bahwa dia memperkosa mayit ini, pada waktu itu seolah-olah mayit itu bangun. "Hai orang yang zalim, pemuda, kamu meninggalkan aku dalam keadaan bertanjang dan kamu melakukan sesuatu sehingga saya dalam keadaan junub menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Apa kamu malu?" Nah, ketika itulah pemuda ini lari dan sama menyelesaikan hajatnya. Kemudian dia kapannya kembalikan dan kuburin dikembalikan. Kemudian dia sampai menangis selama 40 hari. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pergi. Kemudian ketika itu turun malaikat Jibril, "Hai Muhammad, kamu melakukan sesuatu yang seorang pemuda yang ingin bertobat. Oleh karena itu," kata Jibril, "apakah Allah yang mengampuni, apakah kamu yang mengampuni?"
bahkan Allah yang mengampuni. Apakah Allah yang kuasa atau kamu yang kuasa? Allah yang maha kuasa. Kata bila-bila Allah mengampuni dosa pemuda itu karena dia taubatan nasuha. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari tempat itu dan memanggil pemuda itu. Setelah pemuda itu datang, dia katakan, "Hai pemuda, karena engkau telah bertobat taubatan nasuha, menangis sampai 40 hari dan ingin bertobat dari dosamu, Allah mengabulkan dan menerima taubat kamu." Pemuda itu gembira, saking gembiranya ketika itu dia peluk Rasulullah SAW, kemudian dia saat itu meninggal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit cerita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dosa kita akan diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Tubu ilallah taubatan nasuha." Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat seikhlas-ikhlasnya atau taubatan nasuha. Apabila melakukan taubatan nasuha, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang berbahagia, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
2: Iya nih kak, badan aku sering, rasanya pegel.
1: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
2: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
1: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Dewan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama produksi RRI Madiun dengan judul Perhatikan Aku Ma. Selamat mendengarkan.
2: Sofia, ayo nak, Mama telat loh ini. Sofia.
3: Duh, ribet banget Mama. Iya Ma, tinggal pakai baju sama sisiran ini.
4: Yang sabar toh Ma, wong ya masih pagi-pagi kok bisa teriak-teriak.
2: Halah, Papa enak jauh, mikirin diri sendiri lah Mama. Ya mikir kerjaan, mikir makanannya Sofia, bangunin dia. Belum lagi kalau bos ngomel-ngomel. Belum lagi nih Papa ya jarang pulang, tapi sukanya perintah-perintah, capek.
4: Ya maaf, doain semoga Papa segera bisa mutasi, biar bisa nemenin kalian dan bantu kamu tiap pagi, meluk dan nyium kamu tiap pagi, biar gak tensi tinggi, emosian.
2: Alah, Sofia, Mama hitung ya, 1, 2.
3: Iya Ma, udah ini. Halo Pap, gak capek apa telinganya dengerin Mama ngoceh mulu tiap pagi? Pindah sini dong, Pa. Biar Sofia ada yang nemenin kalau diomelin Mama.
4: Ini malah vitamin biar semangat cari duitnya, Nak. Kamu yang nurut sama Mama, pintar belajarnya. Doain Papa biar cepet pindah deket kalian.
3: Oke, my hero. Sehat ya, Pa. Mwah.
2: My hero. Wes, ayo berangkat. Ini bekal kamu.
3: Mie instan lagi, Ma. Uang aja deh.
2: Udah, Mama repot, Sofia. Itu dulu yang simple. Ayo, yaudah kita berangkat ya, Pa. Bye. Hati-hati ya nanti ke tempat kerjanya.
3: Dah, Papa. Love you.
4: Oke, sayangku. Have a nice day ya kalian. Love you too.

Instan lagi, mie instan lagi. Gimana aku mau hidup saya kalau tiap hari mama bekal yang gini mulu? Pengen beli, ntar kalau bekal gak dihabisin mama marah, repot.

0: Sofia lapar.
1: Oh iya, maaf sayang. Aduh, mama repot banget lagi, lupa belum beli makanan. Kamu masak mie aja ya, apa goreng telur atau mama pesenin online? Bentar. Iya pak, oke pak, sebentar. Ini lagi saya siapkan, sabar ya pak ya. Malam ini jadi kok. Sayang, gimana mau makan apa nak?
0: Telurnya Sofia cek gak ada loh mah. Masa mie lagi? Bosan, pesenin aja deh.
1: Ya udah, mama pesenin ya. Mau apa, ayam, pizza, burger?
0: Sofia tuh pengen makan sayur, mah. Sayur asem, sayur bening, atau capjay gitu loh, mah.
1: Ya udah, ini, kamu pilih aja terserah yang kamu mau. Ini mama kudu segera selesaiin kerjaan mama, nak. Tapi jangan jauh-jauh, di sini aja pilihnya. Takutnya bos mama malah telepon lagi nih. Bentar. Halo, pak. Iya, agendanya ganti, pak. Oh iya, pak. Saya cek email ya.
0: Udah deh mah, gak usah, Sofia gak jadi lapar.
1: Sofia sayang, ayo dong ngertiin mama nak. Aduh.

0: Pia, kamu masak?
1: Iya.
0: Masih marah sama mama, nak? Maafin mama ya, sayang ya. Tapi please, tolong kamu ngertiin mama, nak.
1: Ma, kapan sih Sofia tuh gak ngertiin mama? Mama sadar gak sih mama tuh gak memberikan hak Sofia sebagai anak? Sofia tuh butuh dipeluk, diajak ngobrol gitu loh saat Sofia ada masalah. Sofia pengen ya kalau weekend tuh mama juga bisa ngabisin waktu buat Sofia.
0: Iya, mama tuh tahu Sofia.
1: Bahkan hak Sofia buat mendapatkan makanan sehat aja mama gak penuhin. Mie instan terus, junk food terus. Sofia tuh kangen masakan mama. Mama kalau belum siap punya anak gak usah punya anak deh.
0: Sofia,
1: aku kalau gini yang menderita. Setiap waktu kerja terus. Mama gak lihat Sofia kurus krempeng gini. Sofia malu ma dibilang gizi buruk sama temen-temen. Gara-gara selalu dibawain bekal mie instan terus sama mama.
0: Ngapain? Kamu kudu denger omongan orang. Mereka kan gak tahu keadaan keluarga kita, Sofia.
1: Mama pengen Sofia mati kekurangan gizi.
0: Astagfirullah, Sofia.
1: Capek Sofia cuma suruh ngertiin mama aja. Besok kalau Sofia menikah, Sofia gak akan ya biarin anak Sofia gak tercukupin kasih sayangnya. Perhatian dan makanannya selalu Sofia perhatiin. Karena itu hak setiap anak, mah. Kalau mama terserah deh.
0: Sofia, maafin mama, nak. Mama tuh gak perhatian gara-gara mama sibuk sama pekerjaan mama. Maafin mama ya, sayang ya.
1: Ma, Sofia tuh bersyukur jadi anak mama papa. Sofia tahu mama bekerja untuk keluarga kita. Sofia tuh cuma mau sedikit aja waktu dari mama buat Sofia. Masakin Sofia, merhatiin Sofia. Sofia kangen sayur asem dan sayur bening buatan mama. Mama boleh kok kerja, Sofia gak apa-apa. Cuma mama jangan telantarin Sofia gini dong. Sofia sedih, ma.
0: Ya Allah, anakku, enggak nak. Mama tuh gak nelantarin kamu. Gak ada dalam benak mama. Mungkin mama kilaf karena pekerjaan mama yang full, yang menuntut mama fokus. Oke, sekarang mama janji. Setiap pagi mama akan masakin sayur buat kamu. Mama bangun lebih pagi lagi ya. Dan setiap weekend kita masak bareng makanan kesukaan kamu gimana? Mau gitu?
1: Mau mah. Mama gak harus masak repot kok tiap hari. Kita kan bisa minta tolong Maros buat masakin kita. Nah weekendnya baru deh kita bisa masak bareng-bareng mah. Biar mama gak capek juga. Yang penting Sofia bisa makan sehat gitu. Bukan cuma mie instan mulu.
0: Mak Ros ya. Ya udah, besok mama telepon Mak Ros ya biar masak 3 kali seminggu. Sisanya tangan mama yang akan memasak buat anak kesayangan dan semata wayang mama ini. Makasih ya sayang ya pengertian kamu. Maaf juga kalau mama kurang peka. Ya udah, ayo kita cicipin masakan kamu.
1: Oh iya, tapi enggak tahu sih rasanya, soalnya Sofia cuma lihat YouTube.
0: Enak sih, tapi asin bener, nak. Wah, kamu kebelet nikah ya?
1: Oh, mama, Sofia kan masih SMP.
0: Halo, papa.
2: Halo, sayang.
0: Sofia bisa masak loh, pa. Tapi keasinan, pa. Pengen nikah dia.
1: Mama, enggak, pa.
2: Wah, keren, Sofia. Papa gak sabar nyicipin bulan depan pas papa pulang.
0: Belajar yang bener ya, nak, ya. Sini. Kita tambahin air ya, terus tambahin bawangnya. Kayaknya di lemari es ada ayam deh. Biar enak, tambahin ayam ya. Biar rasanya
1: siap bos.
2: Keren anak papa, udah belajar masak.
3: Demikian drama radio yang berjudul Perhatikan Aku Ma dengan para pemain Prita Audia, Salsabila, Aris Deka. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama nih pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pemerintah perkuat pelestarian bahasa daerah berbasis komunitas nasional. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui bantuan pemerintah tahun 2026. Program itu mendukung komunitas dan individu pelestari bahasa daerah. Program bantuan menjadi bagian semangat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026. Pemerintah menginginkan masyarakat berperan penting menjaga bahasa ibu tetap hidup. Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin mengatakan, bantuan diberikan kepada komunitas dan pegiat bahasa daerah. Penerima bantuan berasal dari berbagai komunitas dan pegiat budaya daerah. Mereka mengembangkan program pelestarian bahasa berbasis masyarakat. Salah satu praktik baik datang dari Rustani Simanjuntak yang memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan pembelajaran dan promosi aksara Batak. Ia menyiapkan alat peraga dan buku pembelajaran aksara tradisional. Rustani juga mengembangkan tutorial belajar aksara Batak bagi generasi muda. Program itu mengenalkan komponen dasar surat Batak kepada masyarakat. Komunitas Yayasan Tribuno Syata Harena turut mengembangkan literasi digital bahasa daerah. Program mereka menyasar generasi muda melalui ruang digital kreatif. Kegiatan meliputi pelatihan konten budaya lokal dan dokumentasi bahasa daerah. Komunitas juga mempublikasikan karya sastra melalui media sosial nih pendengar. Perwakilan Yayasan Hari Kusmanto menilai bahasa daerah harus tetap relevan. Menurutnya, generasi muda perlu melihat bahasa daerah sebagai identitas nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

Oke, baik pendengar, informasi di Ngobras selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id ya. Komunitas OUF Otilun hadir bangun kampung lewat pendidikan alternatif. Berawal dari kesadaran bahwa dirinya berasal dari kampung, founder komunitas OUF Otilun di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Neno Andaria Saluk, berkeinginan untuk kembali membangun kampung halamannya setelah menyelesaikan pendidikan kuliah. Hal ini disampaikannya kepada RRI Atambua pada Jumat 29 Mei 2026 tentang mimpi besarnya beranjak dari berbagai ketinggalan dalam proses pendidikan, sebab dirinya meyakini kemauan yang kuat akan berbuah manis jika diiringi usaha perbaikan sumber daya manusia. Neno mengatakan komunitas belajar OUF Otilun awalnya dibuka pada Juli 2020 sebagai teman taman bacaan bagi masyarakat dan anak-anak di desa pendengar. Namun seiring perkembangan waktu, komunitas tersebut berkembang menjadi wadah pendidikan alternatif dengan metode pendekatan kontekstual. Ia menjelaskan komunitas tersebut terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar tanpa memandang usia, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Namun hingga saat ini pendengar, peserta yang paling banyak mengikuti kegiatan belajar berasal dari kalangan anak-anak. Berbagai program terus dijalankan oleh komunitas OUF Otilun terutama di bidang pendidikan. Selain menyediakan ruang belajar, komunitas tersebut juga berupaya mencari donatur bagi anak-anak kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka. Ia berharap masyarakat desa memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tidak kalah dengan masyarakat perkotaan. Ia juga berharap semakin banyak anak muda yang memiliki kepedulian untuk kembali membangun desa dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan serta potensi lokal yang dimiliki. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di ngobrol selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Kita berbagi sosial, bagikan 106 nasi bungkus gratis. Komunitas Kita Berbagi Sosial atau KBS Sumenep ya kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan 106 bungkus nasi tujuan akhirat atau bung turat kepada masyarakat yang melintas di simpang 3 depan Mapolres Sumenep pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari para pengendara maupun warga sekitar yang menerima paket nasi secara gratis. Ketua KBS Sumenep Ahmad Zaharudin mengatakan kegiatan berbagi tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi antar sesama. Ia menambahkan kegiatan sosial tersebut rutin dilakukan KBS Sumenep dengan melibatkan para relawan dan donatur yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar, para relawan KBS tampak antusias membagikan nasi bang turat kepada pengendara roda 2, roda 4 hingga warga yang melintas di kawasan Simpang 3 Mapolres Sumenep. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya. Kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di ngobrol selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Peduli korban bencana, Ketua PBI Sulut ya apresiasi solidaritas wartawan BMR. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulawesi Utara atau Sulut Cynthia Bojo mengapresiasi aksi kemanusiaan dilakukan komunitas wartawan Bolang Mangondow Raya atau BMR. Aksi tersebut untuk meringankan beban warga desa Soli Mandungan Bersatu, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolmong yang terdampak banjir bandang. Dalam aksi kepedulian, komunitas wartawan BMR menyalurkan bantuan berupa satu unit alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk sungai dan membersihkan material banjir dan kayu yang memenuhi permukiman warga. Kebutuhan warga juga ikut diperhatikan berupa ratusan makan siap saji, air mineral, dan ratusan karton mie instan dan puluhan karton pop mie pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua PWI Sulut Cynthia Bojo juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua PWI Sulut Rusli Abdul sebagai koordinator aksi peduli bencana dari komunitas wartawan BMR. Kepedulian ini menegaskan sebagai pilar keempat akan selalu hadir bersama warga di setiap suka dan duka. Bantuan yang akan disalurkan berupa satu unit alat berat jenis ekskavator bersama operator serta makanan siap saji, air mineral, dan pop mie semoga bisa mendukung pemenuhan kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Soli Mandungan Bersatu di tengah menghadapi cobaan bencana dalam alam ya berupa banjir bandang. Selain itu pendengar, Ketua PWI Sulut juga mengingatkan pentingnya kekompakan serta mengajak agar wartawan yang tergabung dalam komunitas wartawan BMR jika belum berorganisasi agar berorganisasi pers di setiap kabupaten kota diketahui. Semua wartawan yang tergabung dalam komunitas wartawan BMR sejak dari persiapan hingga penyerahan bantuan terus bersama. Bantuan tersebut diterima langsung oleh pemerintah desa dan tercatat dalam posko bantuan di desa Soli Mandungan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras ya pada malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah kita kembali berjumpa di program siar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an, kesayangan kita semua tentunya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program siar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an, kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar, di Ruang Rindu kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Ahmad Albar ya, panggung Sandiwara. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
2: Ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
4: Susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Panggung Sandiwara dari Ahmad Albar, dan juga Sudah Kubilang dari Christine Panjaitan. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

0: Oke baik, sudah ada Kak Ani Tiong Kuasa yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya nih di malam hari ini Kak Ani?
1: Kabarnya baik, sehat kan?
0: Cuaca
1: kalau info cuaca untuk sementara aman.
0: Cuaca aman. Ah, mau request lagu apa nih?
1: Kau Seputih Melati.
0: Kau Seputih Melati. Dicarikan sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salamnya buat teman-teman NR di mana saja berada. Ini ucapkan selamat malam, salam sehat selalu. Ya, buat Bang Bagusnya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Nanti kalau pulang, Bapak Agung satu hati di jalan. Semoga selamat, sehat sampai di rumah. Amin. Lagu ini gimana Bang Agung ada kah?
0: Dari Sandi Simorangkir, Kau Seputih Melati ada nih.
1: Oh iya, oke. Okay. Kalau begitu, Bang, ini mau bertanya.
0: Ah, langsung. Silakan.
1: Kira-kira masih selama kah Bang? Proses itu perbaikan itu
0: masih dalam tahap perbaikan nih, belum tahu estimasi kapannya.
1: Iya, soalnya kan kalau di angkasa ini rata-rata kan pada monitor Bang.
0: Betul.
1: Iya, monitor lewat radio biasa itu kan. Jadi tadi saya pas dalam ibadah sebelumnya saya tanya kenapa radio ini kok nggak ada lagi gitu. Tidak ada mengudara, jadi saya bilang kan masih ada perbaikan, begitu saya bilang.
0: Betul.
1: Mungkin gitu aja Bang ya.
0: Siap.
1: Terima kasih atas satunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa ya. Minta diputerin lagunya Semi Simorangkir tuh yang judulnya Kau Seputih Melati.

Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke baik, selanjutnya ada Nasrun Palu nih pendengar yang bergabung, langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Rindu
0: Memorial. Iya, gimana kabarnya di Bang Nasrun di Palu?
1: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita Bang, baik-baik selalu, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, cuaca aman di Palu ya?
1: Ya aman-aman, cuaca lagi cerah-ceria ini.
0: Alhamdulillah, mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya Artasman.
0: Judulnya? Judulnya apa tuh?
1: Jangan benci aku dan dia.
0: Jangan benci aku dan dia?
1: Iya.
0: Oke, dicarikan sapa salamnya sih.
1: Sama Bang Alimnya saya putus. Kalau ke rumah ini mahalan batu asma kurunya lalu indah wala bas menitrahat ayah setengah pasang kompas semuanya lah tambah kecai soalnya terima kasih.
0: Oke siap. Selamat malam kembali ya buat Bang Nasrun yang ada di Palu. Minta diputerin lagu yang judulnya Jangan Benci Aku Dan Dia. Tuh, kita coba carikan dulu di YouTube nih. Kalau ada kita masukkan ke playlist nih buat Bang Nasrun yang ada di Palu.

0: What?
1: Adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Bu, Ibu.
3: Wah, sudah pulang, Pak.
2: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
4: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Kau Seputih Melati dari Sami Simurangkir featuring Dian Pepe ya, dan juga Antara Kau Dia dan Aku dari Poppy Mercury. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22:36 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 24 menit ke depan Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Maka langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

0: sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Tuk asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Predikat WTP untuk Pemkot Bitung. Pemerintah Kota Bitung berhasil meraih opini WTP wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2026 nih pendengar. Wakil Wali Kota Randito Maringka menerima LHP itu di kantor BPK Jalan 17 Agustus Manado bersama Ketua DPRD Bitung. Pencapaian ini jelas merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi Kota Bitung. Berikut adalah beberapa alasan mengapa opini WTP dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan ini sangat penting mendengar. Yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkot Bitung telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Lalu adapun kepatuhan hukum ya menandakan bahwa pengelolaan anggaran dan aset daerah dinilai patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian meningkatkan kepercayaan pendengar, prestasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat serta investor terhadap kredibilitas dan integritas tata kelola keuangan Pemkot Bitung. Maringka mengatakan prestasi ini merupakan buah kerja dari semua pihak termasuk pengawasan DPRD. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Bupati Joni Ganda geser sejumlah pejabat, isi kekosongan jabatan di Minut. Bupati Minahasa Utara Joni J. Ganda menunjuk dua pejabat baru untuk mengisi kekosongan jabatan dan mempercepat kinerja pemerintahan. Surat perintah tugas diserahkan asisten 3 Set Dakap Minut Josi K.W. Gian pada Rabu 28 Mei 2026. Penugasan ini berupa pelaksana tugas dan rangkap jabatan struktural, tujuannya mengoptimalkan pelayanan publik dan administrasi daerah. Dua pejabat yang menerima SPT yaitu yang pertama ada Dr. Joyce Ketuk ditugaskan sebagai Kabak Organisasi Setdakap Minut ya. Jabatan definitifnya saat ini Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakap Minut. Lalu yang kedua yaitu ada Jurike Wenas SH yang dipercayakan sebagai PLT Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Minut, jabatan definitifnya analis kebutuhan bidang aset. Bupati Joni Ganda menegaskan mutasi dan penugasan ini bagian dari penyegaran organisasi. Targetnya jelas mempercepat kerja di sektor administrasi, organisasi dan pengelolaan aset. Ia juga memastikan evaluasi kinerja akan dilakukan berkala, tujuannya mengunci seluruh jajaran bekerja profesional demi kemajuan Minahasa Utara dan kesejahteraan masyarakat. Penyerahan SK dilaksanakan oleh asisten 3 Minut DRS Josi Kawegian, asisten 2 Robi Parengkuan dan kepala BPSDM Herman Ming serta Kabak Kesejahteraan Dr. Joce Togas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kementerian HAM tegaskan pembahasan revisi Undang-Undang HAM libatkan Lembaga HAM Nasional. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham membantah tudingan Komnas HAM terkait revisi Undang-Undang HAM tidak partisipatif dan manipulatif dalam proses pembahasannya. Kemenham menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang HAM sejak awal melibatkan berbagai lembaga nasional hak asasi manusia terkait. Ramadi mengatakan Komnas HAM dan sejumlah lembaga nasional HAM selalu diundang dalam pembahasan revisi Undang-Undang HAM Nasional. Lembaga tersebut meliputi KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, hingga Komnas Perempuan yang terlibat dalam berbagai forum pembahasan pendengar. Rumadi menyebut perwakilan Komnas HAM belakangan tidak menghadiri sejumlah forum pembahasan revisi Undang-Undang HAM Nasional. Menurut Rumadi, ketidakhadiran utusan Komnas HAM dalam pembahasan tersebut berlangsung tanpa disertai alasan yang jelas. Selain itu pendengar, Kementerian HAM juga membantah anggapan revisi Undang-Undang HAM akan melemahkan independensi Komnas HAM. Lebih lanjut, Romadi menilai tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Romadi menyebut draft revisi Undang-Undang HAM menambahkan mekanisme koordinasi antara lembaga nasional HAM dalam penanganan kasus beririsan. Meski masih terdapat poin diperdebatkan, pemerintah tetap membuka ruang masukan berbagai pihak termasuk Komnas HAM Nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Indonesia Tajikistan perkuat komitmen kerjasama bilateral. Indonesia dan Tajikistan sepakat memperkuat kemitraan dan memperluas kerjasama bilateral di berbagai sektor prioritas. Hal itu menjadi kesepakatan pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Tajikistan pada Rabu 27 Mei 2026 di Dusanbe, Tajikistan. Pertemuan dipimpin bersama oleh Wamenlu RI Armanata Nasir dan Wamenlu Tajikistan Idi Bek Kalandar ya. Kedua pihak menegaskan komitmen untuk mendorong kerjasama yang lebih konkret dan berdampak bagi masyarakat kedua negara. Mengemuka pula rencana penyusunan peta jalan kerjasama bilateral sebagai panduan penguatan hubungan jangka panjang yang lebih terarah, inklusif, dan berorientasi hasil. Di sisi lain, Indonesia mendorong penguatan kerjasama ASEAN dan Asia Tengah. Dalam konteks tersebut, Indonesia mengharapkan penguatan interaksi dan kolaborasi Tajikistan dengan ASEAN, termasuk dengan bergabung dalam Treaty of Amity and Cooperation atau TAC, dan kemungkinan Tajikistan membuka kedutaan besar sekaligus perwakilan tetap untuk ASEAN di Jakarta. Kedua pihak juga membahas peluang kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan industri hilirisasi serta transformasi digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Di bidang sosial budaya, kedua negara sepakat memperkuat hubungan antar masyarakat termasuk melalui pariwisata, kerjasama pendidikan, dan pertukaran budaya. Sebagai hasil konkret pertemuan, kedua Wamenlu menandatangani nota kesepahaman pembentukan Komite Konsultasi Bilateral. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikut.

0: berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.
1: Sebuah gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
2: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
1: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
2: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
1: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
3: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
1: Kamu anak tahu apa?
3: Kami tidak hanya butuh materi, Pak. Bu, kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
1: Alah.
4: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusannya yang penting semuanya. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya orang-orang yang

Samarinda, kami masih mencoba menghubungi narasumber kita untuk sajian tausiah mutiara pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan narasumber kita nanti bisa akan segera bergabung bersama kita dalam sajian mutiara pagi. Tetap bersama kami.

0: 1 Samarinda.
1: Satu RRI Samarinda sampai saat ini kan belum bisa terhubung bersama narasumber kita. Kan masih menunggu ya. Mudah-mudahan narasumber kita tidak ada halangan untuk menyajikan sajian mutiara pagi kita pada pagi hari ini. Ya pendengar Pro Satu RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami.

1. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.
1: Samarinda, saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini sehingga kita masih bersua dalam sajian Mutiara Pagi. Ya pendengar, saat kita berbicara tentang haji dan umroh ya, yang sering terbayang adalah ritual ibadah, perjalanan spiritual dan juga kisah-kisah dari tanah suci. Namun kita perlu tahu dengar bahwa setiap langkah di Mekah dan Madinah tidak hanya menjadi pengalaman pribadi tetapi juga menjadi oleh-oleh rohani yang dapat kita bawa pulang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sajian Mutiara Pagi pada hari ini pendengar kami hadirkan dengan tema Oleh-oleh Haji dan Umroh, yang mana sajian tausiah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Alfianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah terhubung melalui jalur telepon WA. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setelah lepas sajian tausiah nanti, sebelum interaktif, nanti kami juga akan buka jalur telepon untuk Anda ya di 736-566-743495. Dan untuk jalur WA pendengar dapat Anda gunakan nanti pesan singkat ya di 0811-5544976. Baik, sebelum kami undang Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita Oleh-oleh Haji dan Umroh bersama Bapak Ustadz Alfianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
3: Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Quran Karim, auzubillahi minasyaitanir rajim. Talabul ilmi fat. Wa azin bin nasibil haji wa ta'tu bil jalam ala kulli damirin ta'ti min kulli bajin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit dengan tema oleh-oleh haji dan umrah. Yang saya rahmati dan muliakan kepada kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, tokoh agama, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh ini, kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah, bukti kita takwa

0: Samarinda terjadi pemadaman PLN sehingga siaran kami sempat terputus dan saat ini kami masih berusaha untuk terhubung kembali bersama narasumber kita. Ya, pendengar Prosatria dari Samarinda, di sajian tausiah Mutiara pagi ini kita masih akan mendengarkan ya tausiah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Alfianur SHI dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik Pak Ustadz, sudah terhubung kembali rupanya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz. Kita kembali lagi tadi. Ya, sempat terputus tadi Pak Ustadz. PLN kita mati, padam. Dan saat ini kita sudah beralih untuk ke genset ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala nanti. Silakan dilanjutkan Pak Ustadz.
1: Ya. Mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain.

Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah qatuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit ilmu dengan tema oleh-oleh haji dan umrah. Oleh-oleh haji dan umrah adalah buah tangan oleh-oleh yang biasa dibawa oleh jemaah haji dan umrah yang dihadiahkan kepada para tamu sekembalinya dari mereka dari tanah suci, dari Arab Saudi. Meskipun tahun namun tema ini dengan maksud untuk mengobati kerinduan kita yang pernah melaksanakan haji dan umrah, rindu pengen kesana lagi, apalagi yang belum haji pengen sekali, dengan maksud untuk mengobati kerinduan kita ke tanah suci dalam hal yang berkaitan dengan haji dan umrah. Tentunya biasanya dihadiahkan para jemaah haji dan umrah kepada tamu sampainya mereka di tanah air, pasti barang, benda. Padahal intinya hadiah haji dan umrah secara batin atau zahir, kalau secara batin kan kelakuan baik dan meninggalkan kelakuan buruk yang dulunya pernah sholatnya balang kambingan, kalbal, itu kan kadang sholat rendah. Setelah haji dan umrah alhamdulillah rajin sholatnya berjamaah ke masjidnya, itu kan oleh-oleh yang paling bagus. Yang dulunya puasanya bulan puasa kadang puasa rendah, alhamdulillah kalau bulan puasa sudah tunai terus. Nah, zakatnya ditunaikan juga, yang pernah zakat dan pernah sumbangan hadiah apa itu kan wakaf dan apa sedekah, tidak pernah bersedekah. Setelah haji umrah alhamdulillah bisa bersedekah, menghasilkan kepada orang dengan hartanya, bukan dengan harta orang lain. Kadang orang berhadiah, kadang apalagi orang yang mempunyai jabatan, kadang orang berhadiah dengan jabatannya. Kalau membantu orang alhamdulillah, kan kadang memanfaatkan, ada juga berhadiah dengan hartanya. Di sini kita akan membahas tentang oleh-oleh umrah itu secara zahir, seperti benda. Pertama adalah siwak. Kalau orang datang haji umrah pasti kebanyakan orang pengen oleh-oleh. Kita datang pasti orang bersilaturahmi kepada kita. Nah, kebanyakannya siwak. Kenapa kita membawa oleh-oleh siwak? Mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwak adalah alat yang membersihkan mulut. As-siwaku matharatun lil fam marfi. Di riwayat Bukhari. Siwak adalah alat yang membersihkan mulut dan sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat Bukhari. Nah,
Hadis lain, rakatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakatan min ghairi siwak. Dua rakaat salat yang disertai dengan siwak itu lebih utama dari 70 rakaat tanpa disertai dengan siwak. Jadi yang bersiwak dengan orang yang tidak bersiwak mendapatkan keutamaan 70 rakaat. Apa itu siwak? Siwak adalah alat yang untuk membersihkan mulut. Siwak adalah kayu atau semacam yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Boleh menggunakan semua jenis kayu, yang penting kasar, jangan yang licin. Namun yang paling utama digunakan adalah kayu, kayu arak. Kayu arak, kayu arak tuh ada harum-harumnya. Walaupun sudah digosokkan ke gigi, masih ada bau harum-harumnya. Yang disunahkan bersiwak ketika hendak melaksanakan sholat, mau sholat bersiwak. Ketika akan berwudu juga melakukan mau bersiwak dulu. Kalau bahasa kita sikat gigi, disikat. Abdalnya dengan kayu, bukan dengan segitiga, tapi niat bersiwak dengan segitiga boleh. Setelah membasuh kedua telapak tangan saat mau berwudu, nah, cuci tangan dulu, mau berwudu, bersiwak dulu. Mau bertayamum juga bersiwak. Sebelum membaca Al-Quran, mau Al-Quran, baca Al-Quran, bersiwak. Penting untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah, diawali dengan bersiwak, akan mendapatkan keutamaan pahala yang berlipat ganda. Pada saat gigi menguning, pada saat tawaf, mau tawaf, ketika bangun tidur, dari tidur, bangun tidur, bersiwak. Sunnah. Disunahkan bersiwak dengan tangan kanan. Cara memakai siwak, pegang tangan kanan, telunjuk dengan ibu jari pegang depannya, kelingking memegang ujung kayu siwak, sedangkan jari manis dan tengah di tengah siwak. Memulai dari bagian kanan, tusuk-tusuk sebelah kanan, putar ke sebelah kiri, ke kanan, ke tengah, dari tengah ke kanan, dari kanan ke kanan, ke kiri, putar ke sebelah, ke tengah lagi, balik ke kiri, mulut kembali lagi ke tengah, setelah itu jalankan ke langit. 3 kali putar dari kanan ke kiri, baru tusuk ke tengah, ke langit, langit. Langit-langit tenggorokan. Dengan lembut, jangan terlalu kasar, disertai niat ingin memperoleh kesunahan. Niatnya sunnah Nabi. Di antara manfaat siwak adalah membersihkan mulut, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menguatkan gusi, melipat gandakan pahala. Jadi siwak tadi adalah membersihkan mulut, meraih ridha Allah. Pahalanya berlipat ganda. Menguatkan gusi. Kesering-sering bersiwak, gusi akan karena tidak ada kotoran yang melengket.

0: Was that?
1: Yeah. Yang kanan ke kiri mulut dengan memutihkan gigi, mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajana. Manfaat siwak adalah juga kita membaca Al-Quran lebih fasih. Maksudnya tadi betul bacaan siwak. Anak Pak baca membaca Al-Quran makhraj huruf Arabnya pas. Nah, ini dari bersiwak. Mengingatkan dua kalimat syahadat menjelang kematian. Ini penting juga. Keseringan insyaallah kalau sudah mau meninggal akan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang sudah mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, balasannya pasti surga. Bigai dihisab.

Siapakah di antara kita yang tidak berharap mampu menunjukkan waktu ketika mau maut menjelang? Pastikan pengen semua mengucapkannya, mampu mengucapkannya. Marilah kita jaga dan pelihara sunnah sunnah agung ini. Pahalanya berlipat banyak banget, banyak sekali manfaat bersiwak. Seandainya tidak ada kayu, mau sholat dengan ibu jari teman yang kasar boleh juga, tapi yang kasar. Nah, bagusnya itu dengan ujung baju kita bisa boleh gosokkan sebentar itu kan. Nah, yang penting niat kita untuk bersiwak mendapatkan pahala berlipat ganda mau sholatnya. Selain siwak, oleh-oleh haji dan umroh adalah air zam-zam. Air zam-zam kita semua, seandainya satu kampung ada yang datang haji, satu kampung pastikan akan berkunjung silaturahmi ke tempat orang yang baru datang dari tanah suci. Air zam-zam terbatas. Kalau umroh cuma 5 liter. Jadi gimana solusinya? Boleh kita memesan lewat pengiriman bisa, atau lewat online. Yang penting air zam-zam. Tidak tentu harus membawa dari Mekah. Kan barang dibatasi berapa beratnya, berapa banyaknya yang boleh dibawa. Zam-zam juga terbatas. Boleh, yang penting beli air zam-zam dan dihadiahkan kepada teman-teman kerabat yang datang silaturahmi ataupun tidak datang. Seseorang yang memiliki hajat atau keperluan tertentu, hendaklah minum air zam-zam dengan niat agar dikabulkan hajatnya, dan hendaklah membaca doa. Ada doa, kata Nabi, Allahumma innau balagani anna nabiyaka qala ma'u zam-zam lima syuribalah. Allahumma inni asrabahu sa'ilan ilman nafya warjikan wasya usipan minggu lidain. Agak panjang sedikit. Yang paling enak, Allahumma ini ilman nafian warizkan wasian wasyifaan min kulli da'in. Ya Allah, kasihkan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuhkanlah aku daripada penyakit. Sedikit. Kalau tadi Allah minna balagina anabiyaka, Allah telah menyampaikan kepadaku berita bahwa nabimu bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam bermanfaat untuk tercapainya tujuan sesuatu sesuai dengan niat yang meminumnya. Zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam bermanfaat untuk tercapainya tujuan sesuatu yang niat yang bagi orang yang meminumnya. Intinya, mau minum zam-zam, apa niat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, sungguh aku meminumnya untuk memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Setelah itu, mohonlah hajat apa yang kita inginkan. Insya Allah akan dikabulkan Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Apa yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan sesuai keperluan kita. Selain siwak, air zam-zam juga
buah kurma. Sudah saya sampaikan tadi kan, buah kurma juga tidak bisa banyak-banyak membawa dengan jemaah yang banyak. Maka solusinya kita boleh membeli online atau dikirimkan lewat paket. Kurma sangatlah banyak jenisnya. Yang paling utama adalah kurma azwa, kurma nabi. Di antara sekian banyak jenis kurma, kurma yang paling banyak mengandung manfaat dan khasiat adalah kurma azwa, azwatul Madinah, kurma Madinah, azwa Madinah. Azwa Madinah lebih besar daripada kurma di Mekah, azwa Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha kulli yawmin sab'a tamatin ajwatin lam yadurhu izalika yawm summu wala dir sehrun." Barang siapa makan setiap pagi hari 7 buah kurma setiap hari, makan 7 biji kurma sab'a samatin. Kurma azwa azwatin lam yadur, saya tidak akan terkena bahaya dari racun maupun sihir. Diamalkan dengan memakan 7 biji kurma tiap pagi, insyaallah terhindar daripada sihir dan racun. Kurma banyak, ada kurma sukari untuk kejantanan, ada kurma ambar untuk cepat mendapatkan keturunan. Banyaklah kurma-kurma yang lain manfaatnya. Siwak, jam-jam, kurma, apalagi tasbih. Di antara hadiah haji dan umrah adalah tasbih. Para ulama sunnah menegaskan bahwa berzikir, karena ia selalu mengingat kepada yang membawanya untuk mengingat Allah dan mengagungkannya. Suatu ketika salah seorang istri Rasulullah SAW meletakkan di hadapannya 4.000 biji kurma. 4.000. Rasulullah SAW melihatnya dan sama sekali tidak mengingkarinya. Berdasarkan ini, para ulama memahami bahwa berzikir dengan tasbih hukumnya boleh, bukan bid'ah dan tidak haram. Sebagai didengungkan oleh sebagian kalangan, hanya saja berzikir dengan menggunakan jari-jari tangan lebih utama. Berdasarkan Nabi SAW, alaikum nabi tasbihi wa tahlil wa taqdis wa kid nabi anamili innahunna mas'ulatun mustantaqat. Hendaklah kalian bertasbih, serta mensucikan Allah, dan hitunglah dengan jari-jari dan tangan, karena di hari kiamat jari-jari tangan itu akan ditanya dan disuruh berbicara memberikan kesaksiannya. Disuruh ayat At-Tirmidzi.

0: pada hari kiamat Allah akan memberikan kemampuan berbicara kepada jari tangan untuk bersaksi bagi para pemiliknya mengenai apa yang mereka lakukan di dunia, yaitu berzikir, menyebut nama asma'ullah, disertai menghitung jumlah zikir itu dengan jari-jari tangan mereka. Bahkan di dunia hal semacam itu pernah terjadi. Al-Hafiz Ibnu Asakir menceritakan dalam kitab Tarikh di Masih bahwa suatu ketika Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang wali di kalangan tabi'in, tengah berzikir dengan tasbih, kemudian ia tertidur. Tasbih itu pun lalu berputar sendiri di tangannya pada saat ia tidur, memberi tasbih itu berucap. Ya, orangnya tidur, tasbihnya bergerak, tasbihnya ada suaranya. Subhanallah, ya munbita nabati wa ya daiman sabat. Makasih Allah, zat yang menumbuhkan tumbuhan maha kekal. Ini tasbih bergerak. Abu Muslim Al-Khawlani, salah orang oleh kalangan tabi'in. Ketika Abu Muslim terbangun, ia memanggil istrinya dan mengatakan, wahai Ummu Muslim, kamarilah, lihatlah keajaiban yang luar biasa ini. Pada waktu Ummu Muslim tiba dan melihat tasbih itu berputar sembari membaca zikir, sesaat itulah tasbih tersebut diam dan berhenti berputar. Peristiwa ini telah terjadi di dunia dan merupakan bukti yang menguatkan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, saat jari-jari tangan akan berbicara dan bersaksi untuk para pemiliknya. Yang kelima, salah satunya adalah buku-buku gratis. Para jemaah haji dan umrah ketika menunaikan ibadah di Tanah Suci biasanya mendapatkan hadiah buku-buku Al-Quran terjemahan berbahasa Indonesia. Buku-buku itu dibagikan kepada para jemaah dengan cuma-cuma. Jika dibaca dengan seksama, buku-buku itu umumnya memuat akidah dan ajaran yang bertentangan dengan apa yang diamalkan dan diajarkan oleh para ulama kita di Indonesia. Di antara yang disebut dalam buku-buku itu adalah pengkafiran terhadap para pelaku tawasul tabaruk dan ziarah makam para orang wali. Padahal mayoritas umat Islam tidak hanya di Indonesia tapi juga di bagian belahan dunia yang lain adalah para pengamal tawasul tabaruk dan ziarah kubur. Begitu juga disebut dengan bid'ahan terhadap beberapa amalia yang telah mentradisi di kalangan umat Islam, seperti peringatan Maulid Nabi SAW dan peringatan hari-hari besar yang lain. Oleh karena itu, buku-buku tersebut tidak layak dibaca yang banyak perlu dan tidak dijadikan oleh-oleh hadiah. Banyak lagi hadiah oleh-oleh haji dan umrah. Selain tadi itu kan sebagian ada siwak, ada zam-zam, ada kurma, ada tasbih dan yang lain-lainnya yang bermanfaat menjadi kenangan kerinduan untuk berangkat ke sana. Sudah lama, kadang orang tasbih lama dipakai, tasbih yang dikasihkan mau datang haji tak kemarin, ya kan senangnya itu kan masih ada dipakai keluarga. Dan selain itu, hadiah-hadiah apa oleh-oleh haji adalah perilaku yang baik yang dibawa oleh diri pribadi yang haji yang baru datang. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid, itu kan perilaku secara basisnya. Sering berkumpul dengan ulama, majelis salim sering. Salah satunya biasanya suka mencuri, tidak lagi mencuri itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Dan masih ada waktu kita Pak Ustadz, siapa tahu mungkin para pendengar kita ada yang ingin bertanya terkait tema kita, oleh-oleh haji dan umroh. Di sajian mutiara pagi kita akan jeda sejenak. Dan pendengar, kami buka dua jalur telepon untuk Anda di 7365667434 95. Kami kembali setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
2: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di jalur telepon tampaknya sudah ada yang menunggu, dan juga di jalur WhatsApp sudah ada yang bertanya. Kita coba sapa dulu yang di jalur teleponnya. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat.
4: Halo.
3: Ya, selamat pagi Pak Daud.
4: Ya,
3: silakan Pak Daud.
4: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Gini ya Ustaz ya, kalau ada keluarga aku yang pergi umrah atau menunaikan rukun Islam yang kelima ini, masuk teman ya, aku sering duit 1.000 itu pasal, tapi duitnya itu bukan untuk membeli oleh-oleh dari Mekah Madinah ya, tapi aku sisip duit itu untuk membeli makan burung di burung merpati ini, pasal di Mekah maupun Madinah ya. Maksudnya ini kan saya lihat videonya kan, kalau nanti keluar dari Masjid Haram di Mekah itu sebelah kanan banyak yang jual-jual makanan burung itu ya. Beri aja uang 50.000 diberi 4 atau 3 bungkus ya. Baru diingatkan ini dari padahal di Samarinda atau di ini ya, itu yang sering aku kerjakan pasalnya. Kadang keluarga aku maupun teman komplain juga ulah aku ini pasal, kesannya merpati itu kan burungnya Allah sudah menjamin makanan dan kehidupan dia kan. Tapi prinsip aku enggak begitu pasal, karena waktu baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dikejar waktu waktu umrah ke Madinah itu, pergi ke Madinah di gua sur itu, inilah burung merpati yang menolong dia pasalnya, karena para yang mencari itu enggak jadi masuk dalam gua itu, karena dilihat ada burung merpati kan. Kalau burung merpati ini tidak mungkin ada orang di dalamnya, kalau burung merpati diam-diam aja gitu pasalnya. Ayo setiap tahun kalau ada keluarga ini yang pergi haji umrah selain titip duit ini dibolehkan makanan, tapi ada juga yang berlain, bagaimana tanggapan Pak Ustaz ini? Aku sudah demikian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud di Samarinda. Ya, mungkin bisa ditanggapi secara singkat Pak Ustaz, karena di jalur WA juga nanti ada penelop yang bertanya ya. Bisa ditanggapi Pak Ustaz terkait oleh-oleh makanan merpati katanya.
5: Nah, bukan oleh-oleh makanan merpati itu, nitip uang untuk beli makanan untuk burung merpati di sana. Itu kan, nah ya, nah itu lebih bagus itu, karena kita berhadiah, pahalanya apa namanya itu, bersedekah di sana berlipat ganda. Nah, padahal kita di sini kita boleh ke sana. Bagus juga itu, alhamdulillah. Hanya burung merpati itu kan peliharaan istri Rasulullah SAW. Di sana burung merpati tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibawa pulang, apalagi makan. Makanya kan dikasih, cuma dikasih makan gitu aja. Itu kan peliharaan istri Rasulullah SAW, kecuali di luar kota Mekah baru boleh diambil. Kalau di Mekah tidak boleh diambil. Makanya burung merpati sana perkembangannya tuh banyak, karena tidak boleh diambil.
3: Jadi artinya makanan yang dipesan dari sana itu mungkin ada juga manfaatnya untuk dibawa ke sini dan berikan merpati di sini ya?
5: Maksudnya enggak, kita kan tadi bilang Pado tadi kirim uang ke sana untuk berhadiah kan? Hadiahnya kepada burung. Sedekah.
3: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Di jalur WA Pak Ustadz, ada pendengar kita dengan Sulaiman Tela-Tela di Loa Bakung ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah bisa hadir di RRI Samarinda mengisi acara. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah para jemaah haji kalau sudah pulang dari Tanah Suci bisa beli yang lain selain yang sudah disebutkan tadi, seperti kupiah haji, pakaian muslim, serta keperluan ibadah kita? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Sulaiman Tela-Tela. Silakan Pak Ustadz.
5: Ya, terima kasih. Itu kan dianjurkan karena orang datang haji kan untuk membersihkan dirinya supaya rajin beribadah, supaya rajin bersedekah. Nah, apa tadi bersedekah daripada yang lain-lain, boleh bawakan tas, minyak wangi, kan banyak kan yang namanya hadiah tuh, yang penting tidak memberatkan yang membawa.
3: Baik, jadi itu boleh sekali ya Pak Ustadz ya. Baik, gitu ya Pak. Pak Sulaiman Tela-Tela demikian ya. Dan ini juga termasuk sedekah katanya tadi. Baik Pak Ustadz, kita di penghujung acara kita, bisa disampaikan kesimpulan dari tausiah kita pada pagi hari, sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz. Silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah, yang namanya oleh-oleh haji dan umrah itu secara global ada dua. Pertama, secara batin dan secara zahir. Kalau batinnya tadi oleh-oleh haji adalah mengubah perilaku seseorang dari yang tidak bagus menjadi baik. Yang rajinnya biasanya tidak rajin sholat, rajin sholat, paling rajin ke masjid. Itu kan oleh-oleh yang paling disenangi masyarakat. Yang dulunya jahat, tidak bagus. Itu kan secara batinnya yang dipandang orang. Kalau secara batinnya tadi seperti benda-benda barang itu kan, seperti zam-zam, siwak, ada sejadah, ada juga yang tasbih, nah, ada Al-Quran, ada mokana, ada ya banyak lah yang lain kan. Ada parfum. Itu dianjurkan karena orang datang haji kan perilaku yang baik untuk bersedekah lebih banyak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dengan orang lain, dikenang orang lain, dan kita mendapatkan pahala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ilah darjinum syukurasimu syukurasimu syukurasimu fatihah. Wa'udzubillah inna syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustaz.
5: Amin.
3: Mohon izin pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Padil, teman rekan Indra Agus. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Pendengar Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Kami hadirkan rangkaian Sendawar pagi hari ini edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pendengar. Dan informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda yaitu catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 30 Mei. Kami rangkum dari Wikipedia, diawali di tahun 1536, Raja Inggris Henry ke-8 menikahi Jane Seymour sebagai istri ketiga yang kelak ia percaya menjadi ratu. Henry ini adalah Raja Inggris yang dikenal memiliki banyak istri pendengar. Selanjutnya tahun 1619, Jane Peterson Cohn menaklukkan Jayakarta dan kini Jakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Hari penaklukan tersebut lantas diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Tahun 1814, Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte diasingkan ke Pulau Elba di sebelah selatan Italia. Ia pun diasingkan setelah kekalahan dari Rusia, Austria, dan Prusia. Tahun 1922, Monumen Lincoln resmi berdiri di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Dari monumen tersebut didirikan demi memperingati jasa Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln. Tahun 1937, untuk kali pertama, pihak asing terlibat dalam Perang Saudara Spanyol. Dari pihak asing ini adalah Jerman yang bergabung dengan pasukan nasionalis dan berusaha mengalahkan pasukan loyalis. Keterlibatan Jerman dalam Perang Saudara Spanyol itu mendapatkan kecaman dari beberapa negara. 1941, Manolis Glesos dan Apostolos Santos mendaki di Athena, Yunani untuk menurunkan bendera Jerman. Perbuatan tersebut dilakukan demi melemahkan kekuasaan Jerman di Yunani. Tahun 1942, pendengar, kota Köln di Jerman untuk setelah dibombardir pasukan sekutu menggunakan ratusan pesawat pengebom, tidak berfungsinya alat peringatan kedatangan pesawat musuh di kota tersebut memudahkan pasukan sekutu untuk melancarkan serangan udara. Tahun 1967, setelah menyatakan dukungan kepada negara Arab yang menolak pendirian negara Israel, Uni Soviet mulai mengirimkan dukungan berupa alat perang. Sebanyak 10 kapal perang yang dikirimkan Uni Soviet demi mendukung negara Arab dalam mengalahkan Israel dalam perang Arab-Israel. Tahun 1980, Steve Jobs lahir di Washington, Mersey. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola legendaris bagi klub Liverpool. Tahun 1990, Im Yoon Ah lahir di Seoul, Korea Selatan. Ia lantas dikenal sebagai salah satu personel girl band ternama Korea Selatan, Girls' Generation. Dan dari 2007 hingga sekarang. Dan pendengar, itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami rangkum dari Wikipedia. Saudara pendengar, kami akan masih menghadirkan Semangat Pagi Sendawar ke ruang dengar Anda nantinya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, yang mana ini akan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Dan juga kami informasikan pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti berita pagi.

Tarian Zabin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zabin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zabin merebak ke

negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zapin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zapin dikenal dengan dua jenis, yakni Zapin Arab dan Zapin Melayu. Tarian Zapin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 6:59 waktu Indonesia Tengah, Saudara. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda dengan mengikuti berita pagi Kalimantan Timur. Dan selepas itu, Anda akan kembali bersama kami di RRI Sendawar dengan menghadirkan informasi cuaca dan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda.

0: Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi 10 Mei 2026.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga fakta-fakta yang didapat oleh penyidik bahwa barang ini bisa dikirimkan dari Pontianak ke Baikonur atas permintaan dari DPO yang ada di Samarinda.
2: Kami menyampaikan terima kasih atas aspirasinya, harapannya. Namun saya perlu menyampaikan, alhamdulillah koordinasi selama ini tetap berjalan dengan baik.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya M. Padel.

0: Selamat pagi. Oknum petugas keamanan bandara atau APSEC terlibat jaringan peredaran gelap narkotika jenis baru. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menyita ratusan cartridge liquid vape maut yang mengandung bahan kimia berbahaya etomidate. Kita simak laporannya.
1: Dalam operasi tangkap tangan tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial FP dan MH. Tersangka MH yang merupakan oknum petugas Bandara Supadio Pontianak diduga kuat memuluskan penyelundupan barang haram lewat jalur udara dengan imbalan puluhan juta rupiah. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan 115 buah cartridge vape siap edar dengan berat 230 gram yang nilai ekonomisnya mencapai 414 juta rupiah. Berikut penjelasan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga fakta-fakta yang dapat oleh penyidik bahwa barang ini bisa dikirimkan dari Pontianak ke Balikpapan itu atas permintaan dari DPO yang ada di Samarinda. Ya, kemudian DPO ini kemudian meminta untuk dikirimkan barang etomidate dari DPO yang ada di Pontianak. Sedangkan peran daripada saudara FP ini adalah sebagai kuda, teman-teman. Ya, kemudian dia berangkat dari Pontianak, ya, tentu saja untuk membawa barang etomidate ini tentu saja dia tidak sendiri. Karena ini tentu saja barang yang memang sudah dilarang, ya. Dia mendapatkan bantuan, ya, atau permufakatan jahat dengan oknum dari petugas APSEC Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Total nilai barang bukti cairan narkotika ini diperkirakan mencapai 414 juta rupiah. Lewat operasi ini, Polda Kaltim berhasil menyelamatkan lebih dari 1.150 jiwa dari bahaya jalur peredaran baru. Kedua tersangka yang juga positif mengkonsumsi narkoba kini ditahan di markas Ditres Narkoba Polda Kaltim. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto KUHP terbaru dengan ancaman hukuman berat atas kepemilikan dan pemufakatan jahat narkotika golongan 2 bukan tanaman. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Ketua Komisi 10 DPR RI Hetty Pasaipudian menilai revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjawab tantangan digitalisasi pendidikan sekaligus memperkuat kesiapan guru khususnya di daerah. Berikut laporan Rizky Multianata.
3: Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hetty Pasaipudian menegaskan revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas harus menyesuaikan perkembangan teknologi dan keperluan masyarakat modern, termasuk penguatan aspek digitalisasi dalam kurikulum pendidikan. Dalam lawatannya ke Samarinda bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Hetty Pasaipudian mengatakan revisi Undang-Undang Sisdiknas saat ini mulai memasuki aspek literasi data dan digitalisasi yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Menurut Hetty Pasaipudian, perkembangan teknologi tidak dapat dihindari sehingga dunia pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Hetty menilai teknologi perlu dimasukkan dalam kurikulum sebagai bagian penting pembelajaran agar peserta didik mampu memanfaatkan perangkat digital secara positif. Dengan demikian, penggunaan gawai tidak hanya hiburan, tetapi juga mendukung proses belajar dan pengembangan kemampuan siswa. Selain perubahan kurikulum, Hetty menekankan pentingnya kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi transformasi pendidikan berbasis digital yang menurut Hetty guru harus memiliki kompetensi dan literasi teknologi agar mampu mengajarkan materi secara efektif kepada siswanya.
4: Kurikulum harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Kami di RUU Sisdiknas yang sekarang sedang direvisi juga memasukkan aspek misalnya soal data, aspek soal digitalisasi yang dulunya tuh belum ada. Gitu, sekarang kita harus masukin, termasuk di kurikulum. Mungkin masalah teknologi harus dimasukkan sebagai hidden curriculum. Sehingga setiap anak itu tidak justru menggunakan teknologi secara salah. Gadgetnya digunakan hanya untuk main game atau untuk stop. Padahal sebenarnya bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, berarti kan harus disisipkan ke dalam kurikulum dong. Menurut saya justru tidak bisa dihindari, harus berubah hanya. Nah, mungkin jangan hanya nama harus berubah saja, terus pertimbangannya lebih karena political consideration gitu lah ya, pokoknya beda gitu. Itu yang mungkin tidak diharapkan.
3: Ketua Komisi Hetty Pasaipudian menyoroti perlunya sarana-prasarana pendidikan seperti akses internet dan perangkat pembelajaran digital di sekolah. Yang menurut Hetifah, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya merevitalisasi gedung sekolah, tetapi juga diiringi dengan penyediaan fasilitas teknologi yang memadai. RRI Samarinda, Rizky Multiantam melaporkan.
0: Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TUAP Samarinda merespon usulan masyarakat terkait pengadaan inventaris telepon genggam bagi Ketua RT untuk mempermudah koordinasi pelayanan dan keamanan lingkungan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Ahmad Junaidi.
5: Warga Kota Samarinda Budiman Arif dalam program Halo RRI mengusulkan terdapat perangkat komunikasi di tingkat RT karena dinilai penting untuk mempercepat koordinasi terkait pelayanan administrasi, keamanan lingkungan, hingga penanganan kondisi darurat sosial. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan TWAP Samarinda, Saparudin, menyampaikan terima kasih atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI. Saparudin menjelaskan koordinasi antara RT, lurah, dan kecamatan memang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pelayanan masyarakat di tingkat bawah. Namun pemerintah kota saat ini disebutkannya juga harus menyesuaikan program dengan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi anggaran. Meski demikian, ia menegaskan koordinasi di tingkat masyarakat selama ini masih berjalan dengan baik. Pemerintah kota juga terus melakukan penguatan sistem pengawasan lingkungan melalui pemasangan CCTV di berbagai titik kota hingga kawasan pemukiman warga.
6: Oleh karenanya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas aspirasinya, harapannya. Namun saya perlu menyampaikan, alhamdulillah koordinasi selama ini tetap berjalan dengan baik. Terkait dan perkembangan-perkembangan di basis masyarakat kita di lingkungan RT, secara bertahap kita akan menjawab kebutuhan itu melalui promobaya. Misalnya, alhamdulillah di banyak titik di Kota Samarinda, hampir semua Kota Samarinda terpantau melalui CCTV.
5: TWAP Samarinda juga menegaskan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat koordinasi di tingkat lingkungan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita beralih ke informasi lainnya. Program Sedekah Sampah Pemerintah Kota Samarinda berhasil mengumpulkan hasil penjualan sampah yang bernilai ekonomi untuk membantu Rumah Singgah Kanker. Berikut laporan Niswar Kula.
7: Program Sedekah Sampah yang digelar Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH kembali menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat. Hasil penjualan sampah bernilai ekonomi disalurkan kepada Rumah Singgah Kanker Kota Samarinda dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2026. Kegiatan sedekah sampah sebelumnya dilaksanakan secara terpusat di kawasan Islamic Center Samarinda dan diikuti berbagai elemen masyarakat serta instansi pemerintah. Dari kegiatan tersebut, terkumpul sampah plastik, kertas, logam hingga minyak jelantah yang kemudian dikelola menjadi nilai ekonomi. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala DLH Kota Samarinda Suarso kepada RRI Jumat 29 Mei 2026. Menurut Suarso, hasil penjualan sampah yang terkumpul mencapai sekitar 10,5 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial, salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
8: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberikan manfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga. Sebenarnya kita lakukan itu. Jadi dari hulu, dari rumah tangga, dari lingkungan perusahaan, dari lingkungan kantor, RT, kelurahan, bahkan berkembang sekolah itu juga melakukan pemilahan.
7: DLH Samarinda menilai program sedekah sampah tidak hanya bertujuan mengumpulkan dana sosial, tetapi juga membangun budaya pengelolaan sampah dari sumbernya. Masyarakat diajak mulai memilah sampah bernilai ekonomi, sekaligus mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pemprosesan akhir. Selain itu, ke depan pemerintah Kota Samarinda berencana melaksanakan program sedekah sampah secara bergilir di tingkat kecamatan hingga kelurahan, agar menjangkau lebih banyak masyarakat. Hasil kegiatan nantinya juga diharapkan dapat membantu berbagai lembaga sosial lain seperti panti asuhan, rumah tahfiz, hingga pondok pesantren di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Nusorkula melaporkan.
9: DLH Samarinda memberikan rekomendasi serta batas waktu perbaikan pengelolaan air limbah dan sampah di masing-masing lokasi SPPG. Pengendali dampak lingkungan Ahli Madya DLH Samarinda, Tri Ayu Wulandari, mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap hampir 50 SPPG, khususnya yang sebelumnya sempat ditangguhkan operasionalnya. Dikatakannya, sejumlah SPPG yang sebelumnya ditutup sementara, kini mulai kembali dibuka setelah melakukan perbaikan sistem pengelolaan limbah. Ia menegaskan, penutupan dilakukan sementara hingga pengelolaan lingkungan dan infrastruktur di lokasi SPPG memenuhi ketentuan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Memasuki hari terakhir Tasyrik, pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026, Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman baru menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban. Berikut laporan Yopanda.
10: Memasuki hari terakhir Tasyrik pada tanggal 13 Zulhijjah atau pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban di Tenggarong. Keputusan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada hari terakhir Tasyrik merupakan hasil kesepakatan panitia agar seluruh panitia dan pihak terkait dapat hadir bersama dalam kegiatan tahunan tersebut. Ketua Panitia Idul Adha Ustadz Muhammad Taufik mengatakan, tahun ini jumlah hewan kurban yang dipotong sebanyak 7 ekor. Jumlah tersebut 5 merupakan bantuan dari pemerintah daerah, sedangkan 2 ekor lainnya berasal dari partisipasi masyarakat sekitar masjid.
11: Alhamdulillah di Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman sekarang sudah terhimpun 7 bagi 7 ekor sapi yang terdiri dari 5 ekor dari OPD dan 2 ekor dari bagian dari iuran warga sekitar. Pembagian sendiri insya Allah Masjid Agung ini memiliki warga binaan yang biasanya kan setiap hari Jumat itu memberikan nasi kotak, dan bagian ada 2 kelurahan binaan dari Masjid Agung sendiri yang kami setiap Jumatnya biasanya kami santuni berikan makanan, dan itu untuk tahun ini, untuk Idul Adha kali ini bagian dari prioritas untuk pemberian daging hewan kurban. Dan juga ada beberapa organisasi yang sudah memasukkan permohonan kepada kami untuk diberikan hewan kurban. Nah, hasil kesepakatan dari rapat satu pekan yang lalu, kami memotongnya di hari yakni tanggal di hari Sabtu, di hari terakhir hari Tasyrik insyaallah.
10: Kegiatan pemotongan hewan kurban pada hari ini berlangsung dengan melibatkan panitia, relawan, serta warga sekitar yang turut membantu proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
9: Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Oknum petugas keamanan bandara atau APSEK terlibat jaringan peredaran narkotika jenis baru. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menyita ratusan cartridge liquid vape maut yang mengandung bahan kimia berbahaya etomidate. Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TUAP Samarinda merespon usulan masyarakat terkait pengadaan inventaris telepon genggam bagi Ketua RT untuk mempermudah koordinasi pelayanan dan keamanan lingkungan. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Baiklah saudara pendengar, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dan rangkaian Sendawar Pagi. Kami lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah kami sajikan informasi prakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur. Dan kami masih akan hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Perakiraan cuaca menurut BMKG. Kita awali dari wilayah kota Balikpapan dengan kondisi hari ini diprediksi hujan ringan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Samarinda berawan dengan hingga hujan ringan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bontang berawan, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara, pendengar, hujan ringan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Timur, hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Barat, hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berau, hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Pasir, hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara, hujan ringan, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan Mahakam Ulu, hujan ringan dengan potensi petir, suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Pendengar, untuk wilayah hari ini didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang disertai petir pada siang dan sore hari di beberapa wilayah pedalaman dengan suhu berkisar 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 30 Mei 2026.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: FM RRI Sendawar.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, selamat pagi di mana saja Anda tengah berada. Saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Gimana kabar Anda untuk di akhir pekan terakhir ya di bulan Mei ini pendengar? Suasana pagi hari ini juga terlihat begitu cerah nih dari luar studio, terlihat ya dengan sinar matahari yang mulai menghangatkan di wilayah Kutai Barat, juga udara pagi terasa segar. Ini kayaknya pas banget ya, cocok untuk Anda yang ingin berolahraga di akhir pekan, atau Anda yang ingin berkebun, atau juga ingin memulai aktivitas bersama keluarga. Ya, kami juga ucapkan selamat menikmati di hari Sabtu yang penuh semangat ini, bisa dimanfaatkan dengan cuaca cerah pagi ini untuk kegiatan positif ya. Namun tetap siapkan perlengkapan hujan karena cuaca di Kalimantan Timur dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Dari menurut BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah Kalimantan Timur yang dipendengar menjelang siang hingga sore hari ini. Nah, kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan informasi kebencanaan ya. Ini kami melansir dari media Kompas, waspada siklon tropis di Jangmi. BMKG mengungkapkan dampaknya di Indonesia, pendengar. BMKG ini mendeteksi keberadaan siklon tropis Jangmi pada Jumat 29 Mei. Berdasarkan analisis BMKG pada 29 Mei kemarin, posisi siklon tropis Jangmi berada di Laut Filipina, tepatnya di timur Filipina, dan lokasinya pendengar ini berada di koordinat 15,4 lintang utara dan 134,1 bujur timur atau sekitar 1860 km sebelah utara Biak. Meski bergerak menjauhi wilayah Indonesia, siklon tropis Jangmi tetap memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di sejumlah wilayah di tanah air. Dan demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian informasi kebencanaan. Saudara, kami cukupkan informasinya ya untuk pagi hari ini. Kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro3 mengikuti Warta Berita Sentral. Selepas itu nanti kami akan lanjutkan rangkaian Sendawar pagi dengan hadirkan pojok informasi pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Malik and the Essentials dengan Aduh.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Faiz Nawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugendi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju.